0: dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternak Rakyat dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras jadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel evaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan visi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar Ketua Ombudsman dipilih langsung oleh anggota Ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus Hana Syarif.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armand Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
19: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RINET. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRINET, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar pagi hari ini. Informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan mengenal petasol. Mungkin pendengar sudah ada yang mengenal petasol. Bagi yang belum, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari berita Good News from Indonesia. Terkait dengan timbulan sampah di Indonesia sudah ada berada pada tahap yang mengkhawatirkan ya pendengar, dengan angka mencapai 38 juta ton sepanjang tahun 2024. Dan sekitar 20% dari tumpukan tersebut adalah sampah plastik, dan ironisnya hampir separuhnya masih ditangani dengan cara dibakar secara terbuka di ruang publik pendengar. Dari jenis plastik bernilai rendah seperti kemasan sakset, kemudian juga plastik multilapis dan kantong kresek tipis biasanya dihindari oleh bank sampah atau fasilitas TPS3R karena tidak laku dijual kembali ke industri daur ulang. Kebiasaan ini pendengar, dengan membakar sampah plastik kotor ini jelas menjadi sumber polusi udara yang berbahaya. Menanggapi hal tersebut, peneliti dari Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan atau BRIN mengembangkan teknologi pirolisis multi kondensor yang bertujuan untuk memutus siklus pembakaran tersebut. Dan melalui teknologi ini, sampah plastik yang tadinya dianggap tidak berharga dan dalam kondisi basah sekalipun bisa diekstrak menjadi bahan bakar minyak berkualitas setara solar yang diberi nama petasol pendengar. Dari peneliti ahli muda BRIN, Heru Susanto menjelaskan bahwa proses pirolisis ini bekerja dengan metode pemanasan tanpa oksigen pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius. Dan metode ini juga memecah rantai polimer plastik yang rumit menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih sederhana pendengar. Dari hasilnya tergolong sangat efisien, di mana setiap 1 kg sampah plastik mampu menghasilkan rata-rata 0,8 hingga 1 liter bahan bakar minyak siap pakai. Dari solusi yang dihadirkan oleh petasol bukan sekedar klaim ramah lingkungan di atas kertas ya pendengar, dari bahan bakar hasil olahan plastik ini telah melalui uji karakterisasi dan terbukti memenuhi seluruh parameter standar bahan bakar minyak jenis solar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 146 tahun 2020. Dan dari sisi performa, penggunaan jasa maksudnya justru merasakan tarikan mesin yang lebih baik karena nilai kalor petasol tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan biosolar komersial. Dari uji coba di lapangan juga menunjukkan bahwa bahan bakar alternatif ini telah diterapkan pada kendaraan berbasis diesel perahu nelayan ya, serta alat mesin pertanian yang selama lebih dari 4 tahun tanpa menimbulkan kerusakan pada ruang bakar. Dari keamanan jangka panjang ini yang menjadi jawaban bagi para nelayan dan petani seringkali kesulitan untuk mendapatkan pasokan solar bersubsidi di daerah terpencil. Teknologi pirolisis skala kawasan ini juga mendapatkan nilai tinggi dalam penelitian indeks kinerja teknologi dengan skor 83 dari 95, dan artinya alat ini layak untuk direplikasi secara massal guna menyelesaikan masalah penumpukan sampah di tingkat komunitas. Saat ini pendengar, replikasi teknologi sudah berjalan di lebih dari 60 lokasi di Indonesia, termasuk di Cimahi, Yogyakarta, dan Semarang dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Jika dilihat dari aspek ekonomi sirkular, bisnis pengolahan petasol ini memiliki potensi keuntungan yang sangat bagi pengelola bank sampah tingkat kawasan. Dari biaya produksi petasol berkisar antara 5.000 sampai dengan 6.160.000.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar, Ardito Pramono ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama dengan judul Beautiful Journey. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada ya pendengar. Di hari ini Sabtu 30 Mei 2026, pendengar, memasuki pukul 9 waktu Indonesia Tengah di akhir pekan penghujung bulan Mei ya. Cuaca pagi masih terasa cukup cerah dan hangat, matahari juga bersinar lebih terang ya saat ini ya, memberikan kita semangat untuk aktivitas di Sabtu ini, tentunya bersama keluarga atau juga mungkin sahabat begitu ya. Nah ini bagi Anda yang sedang bepergian ke pasar, berolahraga atau juga berkebun begitu ya, atau menikmati suasana di wilayah Sendawar Kutai Barat ini, bisa dimanfaatkan cuaca yang bersahabat ini dengan tetap menjaga kesehatan dan cukup minum air putih karena suhu udara mulai meningkat menjelang siang ya. Ini menurut informasi dari BMKG wilayah Kalimantan Timur, ini mencatat kondisi pagi hingga menjelang siang umumnya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, meski potensi hujan lokal tetap terjadi dapat muncul ya pada siang atau sore hari. Dan pendengar, ini juga tak terasa ya, kita sudah di penghujung rangkaian Daypart Lintas Sendawar pagi. Saatnya saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan mengawali akhir pekan Anda mendengarkan siaran kami di RRI Sendawar 103.3 FM. Tetap semangat, tetap produktif, dan juga semoga di hari Sabtu ini bisa membawa kebahagiaan, rezeki, serta kesehatan untuk kita semuanya ya pendengar ya. Saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami rangkaian Sendawar Siang. Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Kali ini kita akan dengarkan Rizky Febian dengan Malam Rawan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi ya bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan program di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini ya dengan Beranda Astacita nih pendengar. Dan di Beranda Astacita kali ini kita akan coba membahas terkait program MBG ya. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Dukung program MBG Layung Farm, dorong pengembangan ayam petelur di Kodim 0912 Kubar. Ormas Ketahanan Pangan Layung Farm Kota Kutai Barat ya mendukung pengembangan budidaya ayam petelur yang tengah diuji coba oleh Kodim 0912 menggunakan kandang terowongan jaring di kompi produksi Kodim 0912 Kubar, Kampung Lai, Kecamatan Barong Tongko. Pengurus Ormas Layung Farm Kubar Agus Herawan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah awal membangun model budidaya ayam petelur yang dapat dijadikan percontohan bagi masyarakat. Menurutnya selama ini Layung Farm lebih banyak memperkenalkan pola budidaya menggunakan kandang konvensional

kepada para mitra. Karena itu mendengar model umbaran yang sedang diuji coba bersama Kodim menjadi referensi baru yang dapat dikembangkan. Agus menilai budidaya ayam petelur juga memiliki manfaat tambahan karena limbah kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman pangan dan hortikultura ya. Lanjut Agus berharap jumlah ayam petelur yang dikelola Kodim 0912 Kubar dapat berkembang hingga ribuan ekor untuk mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menjelaskan kebutuhan telur dalam program MBG diperkirakan akan terus meningkat sehingga diperlukan langkah persiapan sejak dini agar pasokan pangan dapat dipenuhi dari daerah sendiri. Selain itu mendengar program uji coba yang sedang berjalan ini juga diharapkan dapat menunjukkan hasil yang baik sehingga menjadi dasar pengembangan peternakan ayam petelur dalam skala yang lebih besar di Kutai Barat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Dek, kakak mau cari baju. Ada yang main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
6: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
5: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
6: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
5: Kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
6: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
5: Ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Petani melon Harapan Jaya terima pesanan MBG. Petani melon di Desa Harapan Jaya menerima pesanan buah melon sebanyak 150 kg dari SPPG Batu Hitam untuk keperluan program makan bergizi gratis atau MBG. Pemesanan tersebut menjadi peluang bagi petani lokal dalam memasarkan hasil pertanian ke program pemenuhan gizi masyarakat. Buah melon yang dipesan berasal dari hasil panen petani lokal di Desa Harapan Jaya. Pendengar, proses pengiriman dilakukan langsung untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG di wilayah Batu Hitam. Petani melon Desa Harapan Jaya Jajang mengatakan pesanan tersebut menjadi dukungan positif bagi petani lokal. Menurutnya, keterlibatan hasil pertanian lokal dalam program MBG memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi. Ia menjelaskan permintaan melon sebanyak 150 kg tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan terhadap hasil pertanian masyarakat desa. Selain membantu pemasaran hasil panen, kondisi tersebut juga dinilai membuka peluang usaha pertanian yang lebih baik. Jajang mengatakan kualitas buah melon terus dijaga agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Petani juga berupaya mempertahankan hasil panen yang baik melalui perawatan tanaman secara rutin. Ia berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut sehingga hasil pertanian masyarakat semakin berkembang melalui keterlibatan petani lokal dalam program MBG. Masyarakat berharap hasil pertanian daerah dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan secara luas. Dukungan terhadap produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian petani di Desa Harapan Jaya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. DPR minta program MBG fokus di wilayah 3T dan kantong stunting. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk mengoptimalkan kolaborasi dan memprioritaskan pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T, serta daerah dengan angka stunting yang masih tinggi. Anggota Komisi 9 DPR RI Selisa Nurahdiana ya menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, anggaran program prioritas ini sebaiknya difokuskan pada pemenuhan makanan bergizi langsung ke sasaran dan menunda pengadaan fasilitas yang belum mendesak. Menurut legislator asal Jawa Barat ini, pemotongan anggaran pengadaan yang belum urgen sangat penting dilakukan agar distribusi makanan dapat menyentuh wilayah pedalaman secara merata pendengar. Meski menyoroti kolaborasi di lapangan yang dinilai belum optimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri atau silo-silo pada awal pelaksanaannya, Selisa mengapresiasi perkembangan program MBG yang terus mengalami perbaikan. Ia menekankan bahwa program jangka panjang ini bisa menjadi titik balik atau turning point terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu pendengar, evaluasi berkala dan penguatan komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pihak sekolah serta pemerintah daerah wajib terus dilakukan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan nih, makan di bantal.
3: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Beranda Asta Cita selanjutnya pendengar masih terkait MBG nih. Pertanian produktif dan dapur MBG jadi sorotan program prioritas Lapaska. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT Ketut Akbar Heri Akhjar meninjau langsung kegiatan pembinaan di Lapas Terbuka Kelas 2B UIK Bubak pada Senin 25 Mei 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada kesiapan program pembinaan kemandirian dan pembangunan fasilitas pendukung Lapas. Dalam agenda awal, Akbar mengunjungi area pertanian yang menjadi pusat aktivitas warga binaan. Ia melihat langsung proses pengelolaan lahan yang dimanfaatkan sebagai sarana pelatihan kerja sekaligus mendukung produktivitas lapas. Kegiatan agrobisnis yang berjalan di lapas mendapat perhatian khusus dari Kakanwil. Menurutnya pendengar, program tersebut mampu memberikan dampak positif karena membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas nanti. Usai meninjau pertanian, Akbar melanjutkan kunjungan ke proyek pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Pembangunan dapur itu diproyeksikan menjadi fasilitas penting untuk menunjang pelayanan makanan bergizi bagi warga binaan. Dalam peninjauan tersebut, Kakanwil meminta pihak pelaksana proyek agar mengutamakan kualitas bangunan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ia menegaskan fasilitas MBG harus dibangun sesuai standar agar dapat memberikan manfaat maksimal. Kakanwil juga mengingatkan seluruh jajaran petugas untuk terus menjaga disiplin dan integritas dalam bekerja. Ia berharap seluruh program binaan dan pembangunan di Lapas Terbuka UIK Bubak dapat berjalan optimal demi mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan nah, selanjutnya akan kembali kami hadirkan informasi-informasi terupdate tentunya yang akan diiringi dengan lagu-lagu manca negara selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda nih pendengar. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. MBG dongkrak ekonomi daerah, BGN 27,7 miliar rupiah mengalir ke NTB setiap hari. Program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat nih pendengar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnasoni Sanjaya ya mengatakan program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB pendengar, sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut sekitar 4,1 miliar rupiah diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG. Menurut Sony, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal 100 ribu per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu sekitar 17,2 miliar rupiah per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari para pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id ya. Dari luas wilayah hingga potensi ekonomi, benua raya dinilai layak jadi DOB. Wacana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Benua Raya sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang untuk diwujudkan. Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Kubar Yahya Martan yang menilai wilayah calon DOB tersebut telah memenuhi sejumlah indikator dasar pembentukan daerah baru. Menurutnya Benua Raya dinilai layak dari berbagai aspek strategis mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administratif hingga potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pendengar, anggota DPRD Kutai Barat periode 2014-2019 itu menegaskan pembentukan DOB tidak hanya bergantung pada besarnya dukungan masyarakat ataupun luas wilayah semata. Pemerintah pusat, kata dia, juga mempertimbangkan kesiapan fiskal serta kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintahan secara mandiri. Ia menjelaskan syarat pembentukan DOB turut ditentukan oleh kemauan politik pemerintah, kesiapan administrasi, ketersediaan fasilitas umum, serta dukungan anggaran dari kabupaten induk dalam beberapa tahun awal pembentukan daerah baru. Selain itu, lanjut Martan, pendengar, kajian akademik dari perguruan tinggi juga menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam pembentukan daerah otonomi baru, tidak terkecuali DOB Benua Raya. Ia juga menyinggung alasan pemerintah pusat hingga kini belum mencabut moratorium pemekaran daerah, diantaranya karena sebagian besar DOB yang telah terbentuk sebelumnya masih dinilai belum mandiri dan masih bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga, tambah Martan, saat ini masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan DOB yang telah ada, sekaligus menyusun desain besar penataan daerah dan wilayah nasional sebelum kembali membuka peluang pemekaran daerah baru. Kondisi tersebut terjadi akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah yang hingga kini masih diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 lalu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe, dan tahu, rambut,

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Mahkamah Ulu pertahankan opini WTP berkat sinergi dan tata kelola transparan. Kabupaten Mahkamah Ulu kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Predikat WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Bupati Mahkamah Ulu Angela Ida Ngebelawan mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Menurutnya pendengar, opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian administratif tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat. Setiap program dan kegiatan yang didanai melalui APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Mahkamah Ulu menilai capaian itu bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi dan kedisiplinan seluruh unsur pemerintahan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Di Sedikbud Kutai Barat gelar audisi Duta Budaya 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat menggelar audisi Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan, memperkenalkan, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan pemilihan Duta Budaya menjadi langkah nyata dalam menjaga warisan budaya daerah agar tetap dikenal dan dicintai generasi muda. Ia berharap Duta Budaya dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, serta menjadi pelopor pelestarian budaya daerah di Kabupaten Kutai Barat. Audisi Duta Budaya tahun ini diikuti 44 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk bakat, tetapi juga bagian dari proses kaderisasi generasi muda yang peduli terhadap pelestarian adat dan budaya lokal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dan pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan terasa pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10:57 ya, yang itu artinya kita akhiri sesi lagu-lagu mancanegara di siang hari ini pendengar. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 11:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam ruang disabilitas dan inklusi, pergeseran paradigma penyandang disabilitas dari charity base menuju right base. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Sharif Hiaris menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan berkeadapan bersama. Ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Future Together. Tersebut, ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Ia menjelaskan, kepercayaan sosial merupakan perekat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun, ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia secara menyeluruh bersama. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 R Samarinda, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, kembali kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, hari ini kita akan membahas ya topik ya pergeseran paradigma penyandang disabilitas dari severity based menuju right based. Dalam perjalanan sejarahnya, penyandang disabilitas di Indonesia sering dipandang melalui lensa charity base, di mana fokus utamanya adalah pada pemberian bantuan atau belas kasihan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan kesadaran sosial, paradigma ini mulai bergeser ke right base, yaitu pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai individu yang setara. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan turunannya, PP nomor 70 tahun 2019, memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, mulai dari pendataan, perencanaan inklusif, penyediaan lingkungan tanpa hambatan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga ekonomi inklusif. Paradigma baru ini menekankan bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, tetapi warga negara yang memiliki hak penuh dan perlu didukung untuk mandiri dan berdaya. Untuk membahas topik ini, kita sudah hadirkan narasumber, ya, dua narasumber kami yang luar biasa pada pagi hari ini, ya. Ada Bapak I. Kadek Sudiarsana, SAMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda yang akan mengulas aspek hukum dan regulasi. Kemudian ada Bapak Ahmad Zainuddin, pengurus PBD Provinsi Kalimantan Timur, yang akan memberikan perspektif implementasi dan pengalaman nyata di lapangan. Kita coba sapa, kita perkenalkan dulu untuk Anda pendengar Pro 1 RR Samarinda. Jangan lupa Anda juga bisa melihat siaran kami pada siang hari ini ya di live YouTube kami RR Samarinda, dan juga tentunya siaran kami juga disiarkan di 97,6 FM. Aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di rri.co.id. Ya, selamat siang Bapak I. Kadek Sudiarsana, SAMH.
3: Selamat siang,
1: ya.
3: Dan juga para
4: pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Iya. Pak Ahmad Zainuddin, pengurus PBD Kaltim. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dedi dan para pemirsa pendengar RRI.
1: Iya.
5: Yang berbahagia.
1: Yang berbahagia hari ini ya. Kebetulan ini sudah weekend juga ya.
5: Long ini, Pak.
1: Belum ya? Long.
5: Sudah long ini.
1: Belum, sudah long ya. tapi kita tetap memberikan pengetahuan, wawasan kepada pendengar kita pada siang hari ini, luar biasa. Iya. Langsung saja nih ke Bapak Kadek nih.
4: Ya.
1: Banyak pendengar kita mungkin masih mengenal paradigma charity ya, base ya, sebagai pendekatan utama terhadap penyandang disabilitas ya, memberikan bantuan dan sebagainya ya. Bisa dijelaskan nih, apa perbedaan mendasar antara charity base dan right base, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia?
4: Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada. Ini walaupun cuacanya cukup mendung, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi sependek pemahaman kami. Dan juga Pak Ahmad yang telah membersamai kami, nanti akan banyak berbicara tentang praktek ya Pak ya. Singkatnya bahwa perbedaan mendasar daripada charity base dengan right base itu sendiri terletak pada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana sudut pandang, misalnya sudut pandang yang kerap muncul beberapa dekade terakhir bahwa penyandang disabilitas ini perlu dikasihani, belas kasihan. Nah, kemudian sudah ada transformasi yang cukup progresif bahwa penyandang disabilitas ini tidak lagi dipandang dari konteks belas kasihan, tetapi dilihat daripada kesetaraannya, bahwa ada hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, seperti yang sudah pasti disampaikan bahwa ada Undang-Undang 8 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum bahwa disabilitas ini harus ditegakkan atau dipenuhi, bahkan konteksnya adalah pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Nah, yang berikutnya adalah, dari sederhananya adalah kita bisa melihat bukan dari seberapa banyak pertanyaan, terutama kita dan pemerintah, seberapa banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada penyandang disabilitas, tetapi harus dirubah paradigmanya dengan pertanyaan seberapa banyak ruang publik yang kita berikan atau fasilitasi untuk menciptakan ruang yang inklusi bagi penyandang disabilitas. Itu sederhananya, Mas Dedi.
1: Baik, berbicara Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, ini disebut sebagai landasan pergeseran paradigma ini ya. Menurut Bapak, apa poin paling penting dalam undang-undang tersebut yang menjadi tonggak peralihan ke right base, dan bagaimana implementasinya di tingkat daerah?
4: Baik. Kalau kita melihat Undang-Undang 8 2016 ini, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Kemudian kami kebetulan juga melihat berbagai daerah sudah mulai mengimplementasikan ya Pak Zainuddin. Kebetulan saya juga beberapa kali diminta bantuan untuk ikut mengonsepsi kebijakan di Provinsi Bali tentang perda, kemudian pergub, termasuk perda provinsi daerah. Nah, sudah cukup baik, banyak pergeseran, tetapi memang dalam tataran kebijakan ini implementasinya yang masih perlu mendapat perhatian ya. Ada beberapa poin, misalnya tentang ketenaga kerjaan. Kalau aturan itu mengatakan pemerintah atau BUMN minimal 2% tenaga dari jumlah tenaga kerja itu adalah ada kuota bagi penyandang disabilitas, kalau swasta 1%. Akan tetapi pada realitanya, tentu dari perspektif penyandang disabilitas, nanti Pak Zainuddin yang bisa memberikan tanggapan, tapi kalau dari konsep kebijakan ini harapannya tidak menggugurkan syarat saja, kira-kira begitu. Jadi banyak yang terjadi ini dimaknai ya sudah biar gugur saja syaratnya.
1: Yeah.
4: Nah, ini persoalannya Pak. Dari konteks pendidikan ini saya kira banyak sekali persoalan, terlebih yang pernah juga kami berikan pandangan melalui Kaltim Pos.
1: Yeah.
4: Itu pendidikan masih dihantui oleh ruang publik yang kerap terjadi perundungan. Ini dalam konteks pendidikan. Jadi ruang inklusi seperti yang waktu itu saya sampaikan, judulnya adalah paradoks inklusi di ruang publik. Masih banyak perundungan, bahkan di berbagai sekolah-sekolah, sampai kekerasan fisik, dan ada juga sampai yang patah dan seterusnya. Ini masih sering terjadi. Dalam konteks kesehatan, apakah sudah terjamin kesehatannya? Ini sehingga nanti mungkin ada topik khusus, kami akan mencoba menawarkan sebuah solusi.
1: Yeah.
4: Sebetulnya sudah pernah dilakukan di salah satu daerah di Yogyakarta. Ada namanya jaminan kesehatan khusus Pak Dedi. Nah, ini cukup menarik untuk menjadi best practice, terutama bagi Kalimantan Timur sendiri. Itu barangkali hemat pandangan kami.
1: Baik. Nah, ke Pak Zainuddin sebagai praktisi tadi ya, yang langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas, Pak Zainuddin. Ini bagaimana perubahan paradigma yang dirasakan di lapangan? Dan apakah sudah ada perubahan nyata dalam pelayanan akses dan penghormatan hak penyandang disabilitas seperti yang dikatakan tadi Pak Kadek?
5: Terima kasih Mas Dedi. Berbicara tentang pergeseran makna, bagaimana disabilitas ini berkiprah seperti itu. Kita dalam dunia bersama masyarakat secara umum kayak gitu kan. Dalam beberapa tahun ini memang kami merasakan, saya ini bukan hanya praktisi tapi juga pelaku, gitu kan. Karena saya bagian dari teman-teman disabilitas kayak gitu kan. Saya juga sangat merasakan bagaimana baik dari CRPD dan turunannya ke Undang-Undang Nomor 8 2016 ini sangat kami rasakan seperti itu, bagaimana fasilitas termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan teman-teman disabilitas ini sudah mulai kami rasakan dampaknya seperti itu. Hal yang sederhana yang mungkin terjadi dengan saya misalnya kayak gitu kan, ketika saya kuliah dulu, saya kuliah pernah di Surabaya, di Jogja kayak gitu kan. Jadi ketika masih di Jogja dulu, pelayanan untuk fasilitas teman-teman yang inklusif itu masih sangat jarang kami temui. Tapi kalau saat ini alhamdulillah di Kalimantan Timur, termasuk juga penghargaan terhadap teman-teman disabilitas yang memang dia punya kompetensi seperti itu. Misalnya saya di Kalimantan Timur ini, di Samarinda, pernah menjadi kepala sekolah, pernah juga menjadi kepala sekolah penggerak seperti itu. Artinya bahwa penghargaan terhadap teman-teman disabilitas yang punya kompetensi ini sudah sangat kami rasakan seperti itu. Termasuk beberapa beberapa bulan ini kami juga didatangi beberapa perusahaan-perusahaan. Yang terakhir itu dari, kalau saya mau menyebutkan misalnya kayak Mega Cuan, dia minta teman-teman disabilitas untuk dipekerjakan di sana. Artinya bahwa implementasi dari undang-undang dan pergeseran dari charity base ke rich base ini kami alhamdulillah betul-betul kami rasakan seperti itu. Tinggal bagaimana sebenarnya sekarang ini kembali kepada kami, kepada teman-teman disabilitas ini, apakah dia mau mengembangkan diri atau tetap berada dalam posisi. Karena bagaimanapun kami beberapa hari kemarin kami diskusi dengan teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang menyampaikan bahwa teman-teman disabilitas sudah berani keluar dari rumah itu sudah luar biasa seperti itu kan. Apalagi sampai dia mau sekolah, mau kuliah seperti itu. Meskipun pada akhir tahun-tahun ini teman-teman di Samarinda khususnya ini sudah banyak yang bekerja di sektor-sektor pemerintahan, bahkan sudah jadi ASN juga seperti itu Mas.
1: Banyak yang jadi ASN ya.
5: Banyak. Alhamdulillah.
1: Baik, ada WhatsApp yang masuk nih, kita coba bacakan ya, mungkin nanti akan ditanggapi. Salam Seda dan salam inklusi. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah wujud manifestasi perubahan paradigma dan stigma negatif masyarakat. Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas artinya menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Salah satu contoh konkret adalah Mas Zainuddin ditunjuk dan diberikan kepercayaan sebagai kepala sekolah Al-Firdaus. Artinya bahwa masyarakat memandang disabilitas dari perspektif kemampuan dan bukan belas kasihan. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara yang bermartabat. No one left behind, by Iksan Setiawan. Ditanggapi, silakan.
5: Terima kasih Mas Ihsan. Kebulan ini juga teman saya dan juga beliau salah satu pegawai protokoler di Samarinda. Di protokoler Pak Wali Kota seperti
1: Ini Pemkot.
5: Jadi memang seperti itu seharusnya. Pertama, yang sederhana yang yang kami rasakan itu adalah tentang penyebutan, Pak. Penyebutan kalau dulu itu cacat. Seperti itu kan, sekarang sudah tidak boleh. Misalnya terus ODGJ kan sudah berganti lagi penyebutannya menjadi psikososial misalnya. Artinya itu selain menumbuhkan mental kami, juga bagaimana membangun citra di masyarakat bahwa penyebutan hal seperti itu sebenarnya bisa meruntuhkan psikologis teman-teman disabilitas seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya kelihatan sederhana tapi punya dampak yang sangat yang positif lah bagi kami seperti itu, sehingga apa yang disampaikan Mak Sisanti menurut saya memang betul-betul dampak yang kami rasakan dari perubahan regulasi itu seperti itu, Mas. Nah, di samping itu juga sebenarnya saya kembali lagi bahwa kompetensi, kredibilitas dan kualitas dari teman-teman itu juga perlu kami tonjolkan, perlu kami support seperti itu, sehingga hal apapun yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas ini perlu butuh dampingan semuanya seperti itu kan. Alhamdulillah kayak beliau kan sudah aktivis dari dulu, sepertinya bagi kami ini sebuah anugerah, sebuah apa ya, harta karun sebenarnya kan, bagi kami ketika kami juga ada rekan dan ada teman, atau bahkan kami menyebutnya orang tua yang dari non disabilitas kayak gitu, tapi beliau punya pengetahuan lebih bagaimana cara meningkatkan dan memberikan pelayanan terhadap teman-teman disabilitas sesuai dengan regulasi atau peraturan hukum yang berlaku seperti itu.
1: Baik, ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam, Pak.
6: Dodi, Bang Dedi.
1: Iya, Pak Ridwan.
6: Iya, ini saya tidak diundang nih, langsung nelpon nih. Iya, yes. Tapi menarik diskusi kita di pagi hari ini, Mas Dedi.
1: Iya.
6: Saya mendengarkan dari YouTube dari tadi itu online YouTube saya, tapi katanya 14 menit kemudian ternyata baru on nih. Jadi dari tema itu langsung ada temanya kan di YouTube itu.
5: Betul.
6: Jadi perubahan paradigma merubah charity menjadi right base itu apa tadi, aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Pak Kadek, Pak Jenderal, siapa yang harus merubah ini? Pertanyaan saya pertama, apakah penyandang disabilitas itu sebagai objeknya, atau pemerintah, BUMN, atau di lingkungan? Itu harus terjawab juga oleh kita-kita juga kan. Nah, kalau Pak Kadek yang jawab, Mas Jenderal yang jawab, itu adalah bagian dari diskusi kita. Tapi bagaimana yang di luar gitu kan? Ya maksud saya tadi, pemerintahan, keluarga, BUMN, dan sekitar itu. Masih banyak yang belum mengetahui kalau undang-undangnya sudah lengkap gitu kan? Dan diskusi kita setiap Sabtu sudah luar biasa gitu kan. Nah, kalau Bang Jenderal tadi dari 1.22 dari seluruh Indonesia, Bang Jenderal ya sudah membuatkan agregat sebagai disabilitas kan. Ya begitu juga saya sudah pensiun.
1: Pak Zainuddin.
6: Oh ya, Pak Zainuddin, mohon maaf. Yeah. Nah, lalu maaf Pak Zainuddin. Lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Nah, di Kabupaten Pasir aja, kalau mau demokrasi, pemilihan, baru kita diundang. Nah, dari 376 itu, masih ada 100 jumlah total yang tercatatan di mindset pikiran saya, dari data itu ada 476. Terdata kemarin di Pilkada itu 376. Bedanya cuma satu. Hampir sama laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu yang tercatat gitu loh. Nah, saya mengkritisi ini. Pergubnya sudah saya dapatkan. Kemarin saya sosialisasi dari Dinas Sosial Kesehatan. Tapi pergub belum ada di sini. Nah, itu Pak Kadek, Mas Dedi, Pak Jenderal ya tadi ya.
1: Zainuddin.
6: Nah, Pak Zainuddin. Kalau Pak Zainuddin, Bang Iksan tadi itu luar biasa kan, kalau beliau selalu intens mendengarkan ini, begitu juga nama saya. Substansinya adalah dari paradigma itu adalah bagaimana kita menjemput hak itu. Apakah kita diantarkan hak kita? Karena menurut saya disabilitas itu memang harus mengambil haknya, karena dia tidak bisa memenuhi hak ya. Ada hak-hak kita itu kan yang misalnya yang tidak bisa saya gambarkan panjang lebar seperti ini gitu. Jadi hak kita memang itu harus diberikan gitu. Kita harus meminta seperti fasilitas-fasilitas umum itu gitu kan. Karena memang kita memang perlu volunteer, pendamping gitu kan. Nah, beda dengan saya tidak mengatakan non-disabilitas. Nah, substansi pertanyaan saya, siapa yang merubah paradigma ini? sedangkan di luar saya temukan masih belum banyak gitu, baik di lingkungan itu. Saya sering keluar itu ya kalau berbelanja dan lain sebagainya gitu kan, online map itu sudah jelas di situ tampilkan aksesibilitas di semua akses itu, ada semua fasilitas itu gitu. Nah ini perlu dijawab juga ya Pak Kadek.
1: Iya. Yeah.
6: Baik. Nah, Mas Deddy gitu kan. Saya mohon maaf saya panjang lebar karena saya mendengarkan tadi itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, masih banyak tuh di kantor, di fasilitas umum, atau di korporasi itu masih belum terpenuhi. Terakhir yang saya katakan, kami masih masih belum terserap tenaga kerja di sini gitu kan. Sedangkan SLB ada, sekolah luar biasa ada, tapi dari luar masuk. Nah, mohon maaf ya, bukan saya kita melarang, nggak ada undang-undang itu melarang di setiap seluruh Indonesia mau berpindah, mau berpindah migrasi. Tapi buat apa mereka sudah lulus gitu di rumah aja, mereka sudah lulus SMA, tapi skill up skillnya nggak digunakan gitu kan? Itu saya pernah datang ke bagian hukum, ke BKS, DMBKD itu, mereka diam juga nggak bisa jawab itu gitu loh. Nah, maka sedikit lagi yang terakhir. Saya perlu tampil disabilitas itu di situ untuk menyampaikan itu. Saya berkali-kali sudah, bahkan jawaban secara lisan dan tulisan saya kasih nomor HP saya, nggak ada dijawab tuh. Di sini loh ya, di sini saya kemarin pas mau ngurus pensiun saya itu gitu. Jadi gitu Pak Kadek, Mas Deddy. Menurut saya masih belum optimal lah gitu. Jadi paradigma ini siapa yang menjemputnya? Itu substansinya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Nah, siapa yang merubah paradigma ini? Apakah para saudara-saudara kita di penyandang disabilitas ataukah pemerintah atau apa? Siapa ya? Dan karena penyandang disabilitas ini harus menjemput haknya, harus mengambil haknya atau meminta haknya yang belum terpenuhi. Katanya Pak Ridwan tadi perlu tampil sebenarnya penyandang disabilitas. Silakan tanggapannya.
4: Baik. Terima kasih Pak Ridwan dari Tanah Grogot, ini luar biasa ya. Pak Ridwan, terima kasih telah menyimak dengan sangat baik. Kami sangat senang sekali sebenarnya dia Pak Didi diberikan kesempatan untuk berbagi sependek kami. Ini isu yang sangat krusial memang.
1: Iya.
4: Dan isu yang menurut saya terus memperoleh dinamika dalam perjalanannya gitu ya. Nah betul, paling tidak sudah ada sebutan yang tadinya penyandang cacat itu sudah bergeser menjadi lebih humanis. Memanusiakan manusia ibaratnya begitu, menjadi penyandang disabilitas. Kemudian paradigma ini sudah bergeser lagi bahwa penyandang disabilitas bukan hanya sebagai objek, sekali lagi objek belas kasihan, tetapi adalah subjek hukum yang perlu diberikan hak yang setara. Nah, pertanyaan yang sangat menarik, siapa yang paling bertanggung jawab atau siapa yang berperan paling besar untuk mengubah paradigma ini? Hemat saya, Pak Ridwan, semua pihak ini memiliki peran yang cukup krusial untuk bersama-sama mengubah paradigma ini. Kita tidak bisa juga melepaskan bahwa pemerintah semestinya harus terus-menerus membicarakan ke ruang publik bahwa ini sudah ada pergeseran, atau begitu sebaliknya. Tidak bisa juga dibebankan dengan teman-teman penyandang disabilitas, karena ada kondisi-kondisi yang memang harus ada intervensi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga karena semua orang memiliki peran, namun demikian menurut hemat saya yang berperan lebih besar dan adalah pemangku kebijakan. Sekali lagi, kenapa pemangku kebijakan? Karena paling tidak itu adalah hulunya, ibarat sungai itu di hulu sudah dibenahi, lalu baru kemudian ke hilir. Saya contohkan, kalau kita berbicara kebijakan, tadi sudah ada disebutkan oleh Pak Ihsan kalau nggak salah, nothing about us without us. Dalam konteks pembuatan kebijakan, semestinya mangku kepentingan ini mengajak seluruh komponen. Dalam hal ini tentu penyandang disabilitas harus diberikan ruang yang paling luas untuk membicarakan, mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap evaluasi dan monitoring menurut kami. Jadi jangan hanya sebatas ketika mau pemilu baru didata, ya kan? Atau berapa pemilih dari penyandang disabilitas dan seterusnya. Ini menurut saya kritik yang sangat konstruktif. Jadi untuk bagi pemerintah terutama pemerintah Kaltim sendiri, mudah-mudahan sudah bisa mulai lebih, apa ya, selama ini sudah cukup bagus, tapi akhirnya terus ada peningkatan, kira-kira begitu. Ada konsep juga no one left behind. Nah, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. dalam konteks inklusif ini. Dan dalam hal kenapa pemangku kepentingan atau kebijakan ini memiliki peran yang lebih besar dibandingkan pihak-pihak yang lain, karena menurut saya memiliki kewenangan di situ. Sekali lagi, kewenangan di hulunya, Pak Zainuddin ya, di hulunya sebagai pemrakarsa, kemudian sebagai perencana dan seterusnya. Bahkan dalam konsep perencanaan pun menurut kami ada istilahnya disability inclusive budgeting yang perlu menjadi perhatian. Apa itu disability inclusive budgeting? Bahwa dengan pergeseran yang tadinya charity based ke rate based, tidak lagi pendekatannya itu bansos atau bantuan sosial. Sehingga pertanyaan saya yang di awal itu, seberapa banyak bansos yang sudah disalurkan? Sudah tidak begitu lagi, tetapi sudah seberapa besar ruang publik yang kita ciptakan yang sifatnya inklusif. Sehingga dalam budgeting inklusif ini mestinya tidak hanya terfokus pada dinas sosial, Pak Zainuddin, tetapi disebar porsi-porsi anggaran ke berbagai dinas yang lain. Ini best practice ya, praktik-praktik baik yang bisa nanti diadopsi. Bagaimana misalnya menciptakan akomodasi yang layak, trotoar yang layak atau inklusif, kemudian sektor pendidikan termasuk pekerjaan yang tadi Pak Ridwan sampaikan bahwa banyak yang belum terserap. Nah, tapi tidak, sekali lagi, tidak bisa juga bertumpu, hanya bertumpu pada pemerintah. Teman-teman disabilitas termasuk juga masyarakat secara umum juga ikut berperan di situ. Paling tidak dengan kita tidak melakukan perundungan hal sederhana, itu sudah sebagai bentuk bahwa penyandang disabilitas ini atau kita tidak sebagai mesin pencetak daripada dehumanisasi. Kalau kita masih seperti itu perilakunya, ya saya kira kita juga sebagai bagian dari mesin yang mencetak ketidakadilan itu sendiri, Pak Zainuddin. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan nanti, tentu akan menjadi diskusi menarik lagi.
1: Pak Zainuddin, mungkin ada yang ditanggapi atau yang ditambahkan.
5: Terima kasih Mas Dede, Pak Ridwan. Jadi kalau saya melihat Pak Ridwan ini adalah pendengar setia.
1: Iya.
5: Pendengar setia. Tiap hari Sabtu beliau itu pasti ada suaranya. Pertama. Yang kedua, seandainya di setiap daerah itu ada Pak Ridwan, Pak Ridwan yang lain, saya yakin bahwa perjuangan teman-teman disabilitas bagaimana untuk memposisikan diri sebagai umat manusia yang punya hak dan kedudukan yang sama baik di mata hukum dan agama ini, saya yakin lebih mudah seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan bahwa siapa sih yang harus menjemput ini, siapa sih yang harus betul-betul melihat bahwa peraturan ini harus betul-betul berjalan seperti itu kan. Nah, selama ini memang kami akui bahwa setiap ada perubahan peraturan undang-undang maupun ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan teman disabilitas, teman-teman disabilitas di Kalimantan Timur itu awalnya bergerak duluan seperti itu. Saya sedikit cerita, misalnya kita datang ke dinas tenaga kerja kayak gitu kan, Pak. Kita menanyakan di mana kantor ULD kayak gitu. Mereka bingung kayak gitu kan, ULD itu apa seperti itu. Bahkan hal seperti itu artinya regulasinya sudah jelas seperti itu kan, tapi para pemangku kepentingan ini masih belum bukan tidak ada kesadaran, tapi mungkin masih minim pengetahuan bagaimana mengimplementasikan, bagaimana undang-undang itu diberlakukan di semua lini seperti itu kan, Mas. Nah, memang saya setuju apa yang disampaikan Pak Kadek tadi bahwa bergandengan tangan ini penting seperti itu, tidak hanya menyampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah seperti itu. Meskipun sebenarnya pemerintah ini tanggung jawabnya lebih besar daripada teman-teman organisasi ataupun teman-teman disabilitas seperti itu, karena dia yang membuat peraturan, pemerintah juga yang melahirkan sebuah payung hukum bagi teman-teman disabilitas. Artinya ketika payung hukum ini sudah turun, seharusnya para pelaksana di lapang sudah benar-benar paham dan sadar bahwa ini tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban seperti itu, tapi ini betul-betul harus diberlakukan sehingga nanti kedepannya bahwa pergeseran paradigma ini tidak hanya sekedar wacana seperti itu kan, Mas, tapi benar-benar terrealisasi di lapangan dan dampaknya benar-benar teman-teman disabilitas rasakan seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik kita ini. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi bisa berpartisipasi nanti di 0541-743-495 maupun 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
8: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
7: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
9: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
8: Kemana Gus?
9: Ada deh, mau ya Mir?
8: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
9: Gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
8: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
9: Orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
8: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
10: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
11: Lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
12: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
11: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
12: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
11: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
12: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
11: Oh iya.
13: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merinda, masih bersama kami ya dalam perbincangan yang menarik ini ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976, atau berikan tanggapan di komen YouTube kami di RR Samarinda ya. Pendengar, silakan ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di siang hari ini. Nah, tadi kita sudah jauh membahas ya, bagaimana implementasi di lapangan ya Pak Zainuddin. Ini ke Pak Zainuddin nih Pak. Banyak kebijakan, baik yang tertuang di PP nomor 70 tahun 2019, termasuk rencana hidup penyandang disabilitas Pak, ini RIPD, Menurut pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan RIPD di level daerah? Dan bagaimana solusi praktisnya, Pak?
5: Tantangan terbesar dari RIPD itu adalah pertama, pemangku kepentingan pertama. Bahwa pemangku kepentingan itu juga punya kesadaran bersama bahwa peraturan ini harus benar-benar berjalan seperti itu, tidak hanya sekedar peraturan yang tertulis, tapi setelah itu tidak ada menerjemahkan dalam realisasi di lapangan. Yang pertama, yang kedua, dari kami sendiri teman-teman disabilitas, bagaimana teman-teman disabilitas ini juga punya jiwa dan roh yang kuat seperti itu, sehingga nanti kesadaran bahwa mereka punya hak dan punya kedudukan yang sama itu menjadi landasan yang kuat bahwa mereka juga harus bangkit seperti itu kan, Mas. Nah, karena selama ini ya itu saya sampaikan tadi di awal bahwa teman-teman disabilitas sudah berani keluar dari rumah, ikut pelatihan atau apa ada undangan apa hadir itu luar biasa. Nah, kebetulan Mas sebenarnya hal-hal solusinya harus ada dari implementasi undang-undang tersebut adalah memang kami di teman-teman disabilitas ini di saat-saat inilah, saat ini kami ada kerjasama dengan Sigap Indonesia dan juga dengan Inklusi Australia seperti itu. Nah, ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memposisikan teman-teman disabilitas ini selayaknya manusia yang punya hak dan kedudukan yang sama seperti itu. Nah, kebetulan juga dari program ini namanya program Solidar seperti itu. Kami ada 6 kelurahan tahun ini, ada 6 kelurahan sebagai tempat untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang namanya KDK seperti itu kan, kelompok disabilitas kelurahan. Di sana mereka diberikan pelatihan, penguatan advokasi dan sebagainya. Tujuannya adalah penyadaran seperti itu. Pertama penyadaran, yang kedua adalah bahwa mereka harus punya nilai-nilai yang bisa dijual, disampaikan kepada masyarakat bahwa kami punya keahlian ini loh seperti itu. Makanya ada pelatihan public speaking, ada pelatihan digital marketing dan sebagainya, termasuk juga kami sedang memperjuangkan perwali tentang kelurahan inklusi seperti itu. Ini tujuannya adalah supaya kembali lagi bahwa undang-undang ini tidak hanya sekedar tertulis seperti itu, tapi betul-betul terimplementasi dalam kehidupan yang nyata seperti itu.
1: Baik. Kembali ke Pak Kadek nih, paradigma right base yang menekankan kesetaraan dan martabat individu tadi sudah dibahas juga tadi di awalnya. Ini bagaimana undang-undang dan PP tersebut menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan dan layanan publik yang setara ini, Pak Kadek?
14: Baik, Pak Didi dan pendengar setia dimanapun berada, untuk mengoptimalkan pemenuhan dan pelindungan hak-hak daripada penyandang disabilitas ini memang sudah ada tataran nasional, bahkan internasional sudah ada, kemudian nasionalnya Undang-Undang 8 2016, peraturan pemerintah turunnya dan seterusnya, tetapi belum cukup sampai pada tataran tersebut. Nah, peraturan ini Pak Zainuddin dan Bapak Ibu penyandang disabilitas dimanapun berada, khususnya Kaltim, ini perlu di transfer lagi, perlu diatur lebih spesifik di tataran perda provinsi. Bahkan tadi sudah saya dengar ya, ada perwali kota Samarinda berarti ya Pak ya. Nah, ini sudah cukup baik karena begini, ada beberapa kewenangan yang itu memang ranahnya di kota atau di daerah kabupaten, ada ranahnya yang dimiliki oleh provinsi, sehingga untuk menjalankan agar aturan itu lebih optimal. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaan Pak Ridwan tadi, siapa yang lebih besar kewenangannya, ya pemerintah.

0: disabilitas. Kenapa ini penting? Ini salah satu contoh pokok aturan yang diatur dalam perda misalnya. KDD ini menjadi poin krusial. Kenapa? Untuk mengoptimalkan suara-suara daripada penyandang disabilitas. Sehingga sudah terhimpun, apalagi sekarang kan kalau tidak disuarakan ya tidak terdengar kan begitu kira-kira. Jangankan yang tidak disuarakan, yang sudah disuarakan saja kadang-kadang tidak tersampaikan juga. Ada yang begitu. Nah, sehingga menurut saya melalui perda provinsi misalnya nanti diatur di situ komite daerah disabilitas. Poin yang cukup menjadi persoalan nih kalau kita berbicara tantangan adalah data sebetulnya Pak Sinudin. Tidak ada data yang valid. Nanti dinas ini mengatakan datanya sekian.
1: Betul.
0: Kemudian dinas lain sekian dan seterusnya. Dampaknya apa? Dampaknya ke pemenuhan hak sekali lagi. Nah, ini persoalan yang cukup krusial, bahkan tidak hanya mungkin di Kaltim, di berbagai daerah pun begitu, data yang menjadi persoalan. Jadi hemat kami kalau dari konteks kebijakan, dari hulunya dulu diambil, yaitu menurunkan atau mengatur lebih praktis, tataran praktik sesuai dengan kebutuhan di Kaltim itu sendiri melalui kebijakan yaitu perda provinsi, perda kabupaten kota. Itu Pak Didi.
2: Iya. Sering muncul pertanyaan begini, apakah masyarakat umum sudah mengenal hak-hak penyandang disabilitas dengan baik ya? Nah, ini seperti dikatakan Pak Ridwan juga, banyak yang masih belum paham, belum mengerti. Ini apa peran pemerintah dan lembaga hukum dalam meningkatkan kesadaran ini?
0: Ya, betul Pak, saya sependapat bahwa persoalan mengenai informasi ini belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat secara luas. Bahkan dalam hal sederhana saja, apa bedanya penyandang disabilitas dengan penyandang cacat pun musim masih terjadi ya, terutama di daerah-daerah yang disebut oh orang cacat. Nah, padahal itu sudah mulai bergeser, mereka bukan cacat tetapi mereka ada kelebihan yang sifatnya unik, yang khusus. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana caranya, apakah masyarakat sudah bisa, ini sekali lagi semua sektor memiliki peran penting Pak Didi. Pemerintah dengan melalui sektor pendidikan misalnya kan, pemerintah daerah apalagi kota punya level di sampai SD sampai SMP itu bisa punya peran dalam artian apa, memberikan sosialisasi. Karena apa? Persoalan sederhana saja yang saya sampaikan di awal, ada perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah, di sektor pendidikan yang mestinya menjadi rumah yang paling aman dan paling nyaman semestinya, harusnya. Tetapi itu masih terjadi perundungan-perundungan. Dan sektor pendidikan misalnya, sekali lagi pemerintah pusat juga memiliki peran di sini untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya kompetisi secara kognitif saja, tetapi kering dengan literasi inklusif. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Ini saya contohkan contoh konkret misalnya di Kota Samarinda misalnya Pak Sinudin ya. Mungkin bisa seperti yang saya sampaikan di awal, inclusive budgeting ini melalui pemberian fasilitas guru keterampilan khusus misalnya. Nah, guru yang diberikan keterampilan khusus untuk apa? Untuk menghadirkan ruang-ruang inklusi. Jadi guru memahami bagaimana mengajar misalnya. Itu untuk konteks pendidikan. Baru satu contoh soal. Belum yang lain dari sektor ketenaga kerjaan. Pemerintah juga punya intervensi di situ, meminta misalnya yang di bawah kewenangannya Pemkot, ya tolong ini minimal diselipkan 2% minimal misalnya. Atau rumah sakit, nah, seperti yang saya sebutkan di awal, contoh praktik yang di daerah Yogyakarta, itu sudah muncul jaminan kesehatan khusus yang memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas. Sehingga apa? Saya waktu itu saya coba melakukan studi banding, ada anggaran yang sifatnya khusus satu. Yang kedua adalah bagaimana pelayanan yang aksesibilitas. Paling sederhana dari sistem antrean misalnya. Kemudian dari segi fasilitas-fasilitas yang lain. Itu contoh yang menurut saya cukup baik untuk menjadi praktik baik di Kaltim sendiri.
2: Oke, baik. Ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan kembali. Selamat siang NRI, penyandang disabilitas sering dianggap masyarakat sebagai orang yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, belas kasihan. Bahkan ada segelintir orang tua yang mau anaknya terkurung di rumah saja. Pertanyaan saya, sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah agar memberi keyakinan kepada orang tua agar para penyandang disabilitas bisa mandiri, bukan hanya terkurung di rumah saja. Nih Pak Zainuddin mungkin, silakan. Dari Pak Masan.
3: Jadi kasus seperti itu sering kami advokasi dan sering kami temui juga Mas Dedi seperti itu. Bagaimana sebenarnya

0: bahwa lingkungan terdekat itu yang punya pengaruh dan dampak apakah ini bagus atau tidak seperti itu. Karena terkadang saya mungkin juga mengalami sendiri, seandainya saya tidak mendobrak
1: keterbatasan
0: sekaligus juga paradigma yang terbangun di orang tua saya dulu, mungkin saya tidak sampai di sini mungkin karena orang tua saya menganggap bahwa anak saya ini dulu bahasanya cacat misalnya, anak saya ini cacat, dia tidak bisa, tidak sama dengan yang lainnya seperti itu. Akhirnya orang tua saya membelikan saya tanah, Pak, itu membelikan saya tanah, nanti kamu kalau sudah lulus SD, saya lulus SD pun itu karena kepala sekolahnya saudara ibu saya, kayak gitu kan. Setelah lulus SD kamu nanti saya bikinkan toko saja, katanya. Kasus gak usah sekolah, katanya. Karena di satu sisi mungkin orang tua pesimis bahwa anaknya tidak akan bisa sebagus dan sebaik yang
2: tidak mau bersaing ya.
0: Tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Yang kedua merasa kasihan. Yang ketiga itu malu mungkin itu punya anak seperti ini. Nah ini yang terjadi sampai saat ini, paradigma di orang tua seperti itu. Ada rasa malu, rasa tidak mampu untuk memberikan pelayanan, sehingga ya sudah di rumah saja kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Nah kami sudah membuat program sebenarnya hal seperti itu. Jadi di setiap kalau di Samarinda ataupun di Kalimantan Timur ini sudah ada DPC PPDI misalnya kayak gitu kan, Mas Dedi, yang memang salah satu tugasnya adalah menyisir teman-teman yang masih belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, baik di bidang pendidikan, di bidang layanan publik dan sebagainya, termasuk juga misalnya dia belum punya BPJS misalnya kayak gitu. Itu ada kolaborasi yang memang kami ciptakan dengan antara organisasi teman-teman disabilitas dengan pemerintah seperti akhirnya, karena bagaimanapun kami tidak bisa bergerak sendiri. Karena tetap kebijakan sepenuhnya itu ada di pemerintah. Kami hanya memperjuangkan tentang kebijakan-kebijakan ini, tapi pemerintah yang akan menentukan, sehingga bagaimanapun tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau kami yang bergerak sendirian seperti itu. Nah, karena ini harus kami yang berjalan, pemerintah yang menentukan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk di tingkatan kota maupun provinsi ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, hanya saja ya terkadang masih ada teman-teman yang terlewati. Nah, kebetulan alhamdulillah kami rasakan bahwa ini sudah banyak terbaca teman-teman disabilitas yang memang masih di rumah. Ada itu sekeluarga misalnya kayak gitu kan, di daerah Mengerjo itu, kakak, adik, orang tua juga seperti, artinya di dalam rumah saja. Nah, dengan lahirnya kelompok-kelompok disabilitas kelurahan ini, kami merasakan dampak yang baik dan bagus seperti itu, sehingga teman-teman di RT, di kelurahan ini sudah ada laporan kayak gitu kan, bahwa data di RT ini ada beberapa teman-teman disabilitas sebagainya kayak gitu kan, sehingga nanti kami akan carikan solusi. Dan juga termasuk juga kami juga PPDI Kalimantan Timur ini juga kerjasamanya juga banyak dengan PAMA juga ya, dengan perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga kami bisa yang tidak sekolah kami berikan pelatihan seperti itu misalnya, yang sekolah kami coba ajukan untuk beasiswa sampai dia betul-betul sampai misalnya sampai S1 dan sebagainya dan sampai bekerja, kami salurkan juga seperti itu.
2: Mengasah skillnya ya.
0: Mengasah skill juga.
2: Oke, terkait ekonomi inklusif tadi, Pak Zainuddin. Ini apa inisiatif nyata yang sudah dilakukan PPDI Kaltim atau komunitas lainnya untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas? Tadi sudah kerjasama dengan PAMA segala macam ya. Ini apa ini inisiatif nyata yang lainnya nih, Pak?
0: Terima kasih Mas Dede. Jadi berbicara tentang ekonomi inklusif bagi teman-teman disabilitas ini, sebenarnya sudah banyak upaya yang kami lakukan seperti itu. Setiap tahun pasti akan ada penjaringan tentang keahlian dan kemampuan teman-teman. Misalnya nih, siapa yang punya kemampuan atau keinginan di bidang teknologi misalnya, ada konten kreator akan kami ikutkan misalnya kayak gitu. Terus ada pelatihan pembuatan bakery maupun kue-kue basah seperti itu juga, itu kami lakukan seperti itu. Dan pasca itu kami tidak lepas, kami tetap melakukan pendampingan bekerja sama dengan perusahaan pendonor seperti itu, sehingga paling tidak kami bisa menelaah sejauh mana teman-teman setelah mendapatkan pelatihan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kami juga menyediakan ruang bagi teman-teman. Misalnya kalau di PPD itu ada lengkap juga misalnya pembuatan roti kayak gitu kan, bahkan kerjasama dengan perusahaan besar misalnya kayak itu diambil tiap Sabtu. Terus ada pembuatan jahe bajakan juga, Pak, seperti itu kan. Terus ada ada pembuatan ini apa tanaman-tanaman yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman seperti itu. Artinya dan ini sudah berdampak seperti itu kan anu Mas Deddy, artinya teman-teman sudah bisa mengelola sendiri, sudah menghasilkan uang sendiri seperti itu dari pelatihan-pelatihan tersebut, meskipun masih dari misalnya nih hanya yang ikut 100 misalnya kayak gitu. Yang kecantol 20 aja sudah kami bangga.
2: Sudah bangga ya.
0: Sudah sangat bangga. Karena tujuan kami sebenarnya awal pelatihan itu bukan mereka langsung berdikari kayak gitu kan Pak. Tapi mereka sudah mau keluar dari rumah itu sudah prestasi bagi
2: mereka. Sudah ada niat ya.
0: Sudah ada niat, sudah ada keinginan dan mau terlibat dengan teman-teman sesama disabilitas itu sudah luar biasa kan. Jadi kayak gitu. Artinya sebenarnya PR terbesar itu juga bukan hanya bagaimana undang-undang berlaku, tapi bagaimana memberikan kesadaran, menyadarkan teman-teman bahwa kalian ini juga makhluk Tuhan yang paling sempurna seperti itu kan.
2: Betul.
0: Ini juga menjadi tantangan seperti
2: itu. Nah, itu ya tantangan bagaimana rekan-rekan atau saudara-saudara kita disabilitas itu tumbuh percaya dirinya dengan kuat ya. Baik, ada penelpon kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Deddy.
2: Iya.
1: Selamat siang, saudaraku.
2: Pak Budiman Arif, silakan Pak. Singkat saja Pak, karena waktu kita sudah di penghujung ini Pak.
1: Benar. Bapak narasumber, saudara-saudara narasumber yang dicemburukan. Maaf ya. Begini, mengapa tidak diintensifkan saudara-saudaraku disabilitas ini ditekankan harus bisa. Mereka digembleng untuk masalah teknologi, perbaikan servis seperti kipas angin, radio, HP, jahit-menjahit. Mereka harus profesional, harus menjiwai. Ini lebih dekat dengan apa yang dibutuhkan. Radio, komputer, dan sebagainya. Ini penting. Jadi kita tepat sasaran. Ini yang penting untuk bangsa dan negara kita, terutama bangsa kita ini. Yang di bidang. Jadi dia jangan sampai mengeluh bahwa dia mampu membuktikan bahwa dia rasa nasionalis dan betul-betul cinta Ibu Pertiwi. Secara luar biasa, ini kita harapkan. Terima kasih, selamat pagi dan salam Pancasila, saudara-saudaraku.
2: Iya, terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya. Kenapa tidak diintensifkan terkait dengan perkembangan teknologi maksudnya nih Pak Budiman ini ya. Digembleng secara profesional, kemampuannya diasah terus-menerus ya agar bisa mampu ya untuk bersaing dengan rekan-rekan yang lain ini. Pak Zainuddin silakan.
0: Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Budiman ini ya Mas Deddy, kayak artinya bahwa pengasahan skill teman-teman itu penting kami lakukan dan ini sudah kami berjalan sampai alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Memang kami tidak bisa mengarahkan bahwa semuanya harus melek teknologi seperti itu. Ada yang memang sukanya itu di dapur misalnya masak-masak bikin kue kayak gitu kan Pak, seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan teknologi memang kami fasilitasi juga seperti itu di PPDI juga ada ruang podcast dan sebagainya, termasuk juga pelatihan konten kreator itu ada beberapa teman-teman itu sudah menghasilkan dolar kan Pak, seperti itu kan
3: banyak
0: di hasil dari apa yang kami lakukan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu Mas Deddy. Artinya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Budiman tadi bahwa tidak setengah-setengah kayak gitu kan. Kami alangkah lebih baiknya kami mencari orang-orang yang memang betul-betul serius untuk ikut kayak gitu kan, sehingga nanti intervensi dari divisi apa dari PPDI maupun dari perusahaan sebagai mitra ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan peserta juga punya tanggung jawab yang besar bahwa saya tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban saya sebagai peserta, tapi betul-betul dia apa yang didapat diimplementasikan nanti seperti itu.
2: Dengan niat yang kuat ya, kemauan yang kuat juga ya. Artinya ilmu yang diajarkan itu tidak sia-sia, akan diterapkan dia karena dia punya niat ya untuk berkreasi. Ya, terakhir nih mungkin ke Pak Kadek nih Pak Kadek. Ini sekaligus untuk closing statement juga nih terkait pendidikan hak penyandang disabilitas di sekolah seringkali belum sepenuhnya terpenuhi ya Pak. Ya, karena Bapak di bidang pendidikan ya. Ini bagaimana regulasi undang-undang dan PP menjamin akses pendidikan yang inklusif.
3: Baik, Pak Didi dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kalau kita berbicara kebijakannya sudah sangat baik sebenarnya, Pak. Yeah. Ini tinggal implementasi di lapangan.
2: Betul.
3: Nah, kalau kita berbicara kuota, itu sudah ada sebetulnya kuota-kuota. Apalagi sekarang kan didorong tidak lagi ke pendidikan khusus ya, Pak Zainuddin, tapi mendorong sekolah-sekolah yang umum itu menjadi sekolah yang
2: inklusif.
3: Nah, sekolah inklusif ini tentu tidak bisa berjalan dengan optimal seandainya tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung. Nah, saya contohkan tadi gurunya. Ada enggak gurunya yang bisa memahami bagaimana mentransfer knowledge kepada adik-adik penyandang disabilitas? Kedua, sarananya ada lift enggak yang aksesibilitasnya bagus? Yang misalnya pendidikannya di lantai 2 kelasnya, lantai 3 dan seterusnya seperti apa. Nah, ini memang bukan persoalan yang mudah, Pak Zainuddin dan Bapak Ibu pendengar sekalian. Ini adalah PR yang besar, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Tinggal sekarang adalah komitmen dan kemauan untuk memenuhi itu. Sekali lagi, penyandang disabilitas ini kita tidak boleh letakkan atau posisikan sebagai penerima IBA saja, tetapi kita mendorong bahwa pendekatan hak ini menjadikan teman-teman penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara dan berdaya, itu adalah jauh lebih mulia. Saya tidak mengatakan bahwa kita membantu karena kasihan itu tidak baik, tidak, itu baik. Namun demikian, kita menghormati posisinya, kemudian memberikan ruang yang setara, itu akan jauh lebih mulia. Nah, itu saya kira untuk sekali lagi dalam konteks penyandang disabilitas ini bukan PR-nya pemerintah atau disabilitas saja, tapi itu PR kita semua,
2: kita
3: termasuk
2: bersama,
3: pekerja media, termasuk pekerja kampus dan seterusnya. Saya kira banyak yang memiliki PR tergantung dari vision kita masing-masing. Nah, saya juga berpesan nih Pak Zainuddin, saya teringat tadi yang perlu dikonfirm kembali adalah mengenai data, Pak. Itu
2: data
3: menjadi krusial. Kenapa? Kalau datanya keliru, ya tentu pengambil kebijakan akan kurang tepat sasaran.
2: Iya.
3: Bayangkan kalau seandainya fashion yang dimiliki oleh adik-adik penyandang disabilitas itu di bidang kuliner, tapi pelatihannya di bidang
2: teknologi.
3: Ya mungkin bukan berarti kita nggak melek teknologi, tetapi kurang nyambung.
2: Kurang
3: padahal
2: nyambung.
3: Fashionnya. Jadi menurut saya datanya dulu Pak Zainuddin, setelah datanya sudah ada, kemudian di data itu siapa yang berperan? Pemerintah tentu melalui dinas sosial. Tapi penyandang disabilitas perlu, organisasi penyandang disabilitas perlu, dan keluarga masyarakat. Nah, seperti tadi menjawab tantangan, ada masyarakat yang tidak mau melaporkan dan seterusnya. Sehingga kalau datanya sudah clear, kebijakannya akan lebih tepat sasaran, sehingga itu akan lebih berupaya secara konkret untuk mendorong disabilitas terpenuhi hak-haknya dan optimal pemenuhan perlindungannya. Saya kira demikian. Terima kasih.
2: Terima kasih, luar biasa. Pak Zainuddin, apa pesan Bapak untuk penyandang disabilitas agar tetap percaya diri, berdaya dan berperan aktif dalam masyarakat, sekaligus menginspirasi generasi muda ini, Pak Zainuddin?
0: Terima kasih Mas Dedi. Jadi pertama bahwa teman-teman disabilitas ini juga makhluk ciptaan Allah yang sempurna, seperti itu kan, tidak, Allah tidak pernah menciptakan manusia ini dalam ketidaksempurnaan. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki sehingga nanti kita tidak hanya sekedar mengharap belas kasihan, kasihan dari orang lain ataupun dari pemerintah, karena belas kasihan yang kita harapkan dan kita dapatkan itu sebenarnya membunuh kita secara pelan-pelan seperti itu. Itu saja.
2: Baik, terima kasih, luar biasa sekali pendengar. Dari dialog hari ini kita dapat mengambil pesan penting ya, bagaimana bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima belas kasihan tadi yang disampaikan Pak Zainuddin, tapi tetapi individu yang memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat ya. Seperti juga dikatakan Pak Kadek ya, by data, semuanya by data biar valid ya, dan biar tepat sasaran ya. Nah, tadi sudah disinggung juga bagaimana teman-teman yang mempunyai keahlian kuliner tapi di pelatihannya di teknologi ya, ini kurang nyambung, kurang efisien juga. Nah, paradigma security based telah bergeser menjadi right based ya, di mana setiap hak mereka diakui, dilindungi dan diimplementasikan melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta. Semua kita akan berperan. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kami luar biasa, Bapak Ikadek Sudiarsana SHMH dan juga Pak Ahmad Zainuddin. Terima kasih Pak sudah mau berbincang bersama kami serta seluruh pendengar yang telah aktif mengikuti dialog hari ini. Semoga wawasan dan inspirasi yang kita dapatkan hari ini mendorong kita semua untuk lebih inklusif, peduli dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas di sekitar kita. Dan saya Dedi Purnama, rekan Dedi Wahyudi Sundoro. Sampai jumpa di ruang disabilitas dan inklusi berikutnya. Salam inklusi untuk kita semua.
4: Ruang disabilitas dan inklusi.
2: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Medan, saatnya kami bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini, kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Agar RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama di SMP, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Pelukis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, Bapak pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Transparansi dan integritas fondasi utama pelayanan publik di Mahulu. Bupati Mahakamulu Angela Idang Pelawan menegaskan pentingnya transparansi dan integritas sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kedua prinsip tersebut harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh aparatur pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Angela mengatakan, transparansi dan integritas tidak boleh dipandang sebagai sekedar slogan birokrasi, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui komitmen yang kuat terhadap kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Karena itu pendengar, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam setiap program dan pelayanan. Selain memperkuat akuntabilitas, penerapan transparansi dan integritas juga diyakini dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dengan tata kelola yang baik pendengar. Berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu berkomitmen menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
1: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Informasi di Sendawa siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Mahulu perkuat manajemen talenta ASN demi wujudkan birokrasi profesional. Transformasi birokrasi yang adaptif dan profesional menjadi komitmen strategis pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut kembali dipertegas melalui penandatanganan komitmen bersama Kepala Daerah Kalimantan Timur terkait implementasi manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN. Penandatanganan komitmen itu dilaksanakan bertepatan dengan agenda pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031 yang berlangsung di Samarinda. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan penerapan manajemen talenta ASN merupakan upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan aparatur yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi. Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. ASN yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi akan mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga menilai bahwa penerapan manajemen talenta dapat menjadi instrumen strategis dalam menempatkan aparatur sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pendengar, kinerja organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi modern yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Mahakam Ulu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
6: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sindawar siang ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Frederick Edwin apresiasi OPD dan tim BPK atas raihan WTP Pemkab Kutai Barat. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan setelah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD tahun anggaran 2025. Menurut Edwin, raihan opini WTP tidak terlepas dari kerjasama dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menyebut seluruh perangkat daerah memiliki peran penting sebagai entitas akuntansi adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Selain memberikan apresiasi kepada OPD, Frederick juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur beserta jajaran tim pemeriksa. Menurutnya pendengar, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Pemkab Kutai Barat diketahui kembali mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar siang ini ya, namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan berjumpa lagi di program siar Ragam Etnis Banjar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program Siar Ragam Etnis Banjar edisi Sabtu ya, 30 Mei 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Ragam Etnis Banjar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 3938.

Masih di tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Banjar pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada sebuah duka dari Ita, selamat mendengarkan.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
5: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
4: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Buah Duka dari Ita dan juga Jalinan Cinta dari Astian. Dan masih kami buka

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Selamat siang ragam etnis katanya ya. Selamat siang kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu Karindangan. Salam sehatnya, salam sehat selalu buat semua pendengar setia RRI Sendawar. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih banyak dan sehat selalu juga ya buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa nih pendengar.

Bagaimana pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:22, yang itu artinya masih ada sekitar 38 menitan ya, Ragam Enis Banjar dapat menemani di ruang dengar Anda. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Ragam Enis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah? Kebakaran?
2: Iya, itu kan sirene kebakaran.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau hailo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
12: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
11: Lah, emang apa? Kan necik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 30 Mei 2026.
1: Bahan dasar sabu tadi itu kan ada sisa, karena satu tabung itu dia kalau untuk satu botol itu tetap akan ada sisa.
2: Yang populer kita saat ini memang kekurangan 60% masih kita. Jadi kemampuan lokal itu hanya 40%.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, kami awali berita pertama. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan produsen sabu rumahan di kawasan Balikpapan Selatan. Dari penggerbekan ini, petugas menyita laboratorium mini serta bahan kimia cair senilai hampir 600 juta rupiah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kronologi berawal saat polisi menangkap seorang wanita berinisial AB di sebuah kamar hotel bersama 3 paket sabu siap edar. Dari pengembangan tersebut, petugas kemudian menangkap seorang pria berinisial RA yang berperan sebagai produsen. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Dengan model jejak teman-teman, hasil memasak daripada bahan dasar sabu tadi itu kan ada sisa, karena satu tabung itu dia kalau untuk satu botol itu tetap akan ada sisa ya, itu beberapa gram ya, ada sisa 6, 10, 12 gram, 15 gram. Nah, itu yang kemudian sama dia itu kemudian dibawa sama dia nah kepada saudara A tadi ya. Nah, yang awalnya saudara itu memakai, kemudian akhirnya dia juga menjual, mengedarkan. Jadi, ya.
3: Sudah ada pada
2: untuk kegiatan ini sudah berlangsung setahun. Jadi, sebagai informasi kepada teman-teman masyarakat, bahwa saudara R ini memang residivis. Sebelumnya, dia juga ya, merupakan bagian daripada sindikat, namun perannya bukan memasak. Tapi perannya adalah sebagai pengedar dia.
1: Saat rumah pelaku di Jalan Prapatan digeledah, polisi menemukan alat produksi lengkap, mulai dari gelas kimia, timbangan digital, hingga kompor listrik. Kini kedua tersangka telah diamankan dan terancam hukuman berat atas dugaan memproduksi serta menjadi perantara narkotika golongan 1. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pengembangan proyek hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur hingga kini terus berlangsung. Kabupaten Pasir menjadi salah satu lokasi peternakan dengan sebanyak 14 unit pengolahan ayam dari proses pembibitan hingga suplai telur dan daging telah disiapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fadli Sufiani, mengatakan program ini ditargetkan mampu memproduksi 16.000 ton telur dan daging untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tadi ayam telur ya, ayam telur kita saat ini memang kekurangan 60% masih kita. Jadi kemampuan lokal itu hanya 40%. Makanya dengan ada kebijakan pusat ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan kita di Kaltim. Karena saat ini kita mengetahui bahwa MBG kita di Kaltim ini itu kurang lebih 372 SPPG dengan konsumsi setiap SPPG itu adalah 3.000 porsi.
0: Untuk mendukung program hilirisasi peternakan ayam petelur di Kaltim, pemerintah melalui Dana Antara mengalokasikan sekitar 1 triliun rupiah yang mencakup pembibitan induk, pembesaran, pabrik pakan ternak hingga pengemasan daging ayam dan telur. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut tantangan perjuangan masyarakat saat ini telah bergeser ke ruang digital dan transformasi teknologi. Masyarakat diminta memperkuat literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Berikut laporannya.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital menuntut masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat di tengah derasnya arus informasi. Menurut Sri Wahyuni di Samarinda, tantangan perjuangan di era saat ini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di ruang digital. Karena itu masyarakat menurut Sri Wahyuni perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi secara bijak. Ia pun mengatakan kemampuan bersikap arif dalam menerima maupun menyebarkan informasi menjadi penting agar tidak memicu kericuhan akibat berita yang tidak benar.
6: Bahwa 118 tahun yang lalu itu sudah ada pergerakan untuk perjuangan. Nah, pergerakan yang sekarang ini sifatnya adalah bagaimana kita kemudian bisa survive di ruang digital, transformasi. Ya, survive itu dalam arti kita punya kemampuan literasi digital, tidak mudah termakan dengan hoax ya, bersikap arif ya. Jadi tidak menimbulkan kericuhan karena informasi yang tidak benar.
5: Sekretaris Daerah Pemerintah Sri Wahyuni mengimbau masyarakat Kalimantan Timur untuk lebih selektif dalam menggunakan media digital, terutama di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat. Ia pun mengharapkan dari momentum kebangkitan nasional baru-baru ini yang diperingati, yang diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus bangkit memperkuat kemampuan literasi digital dan kesiapan menghadapi transformasi teknologi di era modern saat ini. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berencana memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
7: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah. Dan itu alhamdulillah bisa terkumpul. Dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain, juga manfaat dari pada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik, sampah kita bisa berkurang terus, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Seperti contohnya adalah rumah singgah di Kota Samarinda.
3: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah bukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan

0: Suparso mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
1: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti berbagai persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses di Kelurahan Mugrejo dan kawasan Kampung Jawa. Keluhan warga didominasi persoalan layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial yang muncul di lingkungan masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat reses di Kelurahan Bugirjo dan kawasan Kampung Jawa beberapa waktu lalu. Sri Puji Astuti mengatakan persoalan kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan utama yang paling sering disampaikan warga selama reses berlangsung. Selain persoalan kesehatan dan pendidikan, warga juga banyak menyampaikan keluhan terkait infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, menurut Uji, ada pula persoalan sosial yang mulai menjadi perhatian masyarakat, tetapi belum banyak berani dilaporkan secara terbuka.
4: Untuk pemberdayaan perempuan, untuk pemberdayaan perempuan juga masalah pendidikan, masalah kesehatan itu masih jadi satu, BPJS kesehatan itu masih, dan yang besar terlalu. Beasiswa untuk masyarakat yang anak-anak berprestasi, lalu orang-orang miskin itu masih tetap disuarakan oleh masyarakat. Selebihnya infrastruktur. Sekarang lagi kan masalah LGBT yang banyak di masyarakat melihat di lingkungannya, tapi mereka tidak berani bersuara, tidak berani melaporkan masalah LGBT. Lalu yang ini masalah KT, ya, kerjanya banyak tapi gajinya kecil.
3: Keluhan lainnya juga datang dari kader Posyandu yang dinilai belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Uji pun menilai pemerintah perlu menyiapkan regulasi, pembekalan, hingga dukungan fasilitas yang lebih matang bagi kader Posyandu di tingkat masyarakat. Sebab kader Posyandu memiliki peran penting dalam pelayanan dasar kesehatan, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius termasuk terkait insentif yang diterima. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Penajam Mesir Utara atau pasokan pupuk subsidi bagi petani di daerah setempat aman dan mencukupi sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian PPU, Rosihan Aswar, mengatakan distribusi pupuk subsidi hingga kini berjalan lancar tanpa kendala. Pemerintah pusat memberikan kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten PPU berupa urea 2.606.996 kg, NPK 3.339.164 kg, serta pupuk organik 188.444 kg. Pupuk subsidi dapat ditebus melalui 17 kios resmi yang tersebar di wilayah Kabupaten PPU dan dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani. Dinas Pertanian PPU menyebut kondisi pasokan pupuk subsidi saat ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan kepada 8.000 petani yang tergabung dalam 700 kelompok tani agar produktivitas pertanian dan ketahanan pangan tetap terjaga. Informasi terakhir pendengar, warga Kutai Barat mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Karangrejo ke arah Melak yang rawan kecelakaan akibat debu dari aktivitas kendaraan perusahaan. Warga pun meminta Dinas Perhubungan Kutai Barat melakukan penertiban dan penyemprotan jalan. Kita simak laporannya.
5: Di Karangrejo yang masuk pelabuhan CPO itu, itu kalau hujan-hujan menimba banyaknya lumpur-lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu kalau hujan begini dia licin.

0: bisa menyebabkan orang jatuh. Kalau panas, itu dia jadi debu. Kami berharap ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, daripada you nongkrong-nongkrong di kantor, you cek-cek ke situ. Nah, jangan tunggu laporan kepada bupati. Bupati itu enggak yang ngurus sama debu-debu itu, tetapi you lah yang punya pekerjaan. Nah, itu tolonglah pihak perusahaan, kalau bisa itu disemprot. Nah, disemprot supaya jalan itu bersih.
1: Keluhan tersebut disampaikan warga Kutai Barat Sarnesius dalam program Halo RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandi, mengatakan pihaknya tahun ini telah menyiapkan marka kecut di kawasan Karangrejo dan saat ini masih dalam proses pengerjaan. Rita menambahkan Dinas Perhubungan juga telah menyampaikan aturan jam operasional kepada perusahaan, namun masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Saat ditanya terkait untuk penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, Rita menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar pengawasan dapat dilakukan bersama. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan produsen sabu rumahan di kawasan Balikpapan Selatan. Dari penggerbekan ini, petugas menyita laboratorium mini serta bahan kimia cair senilai hampir 600 juta rupiah. Pengembangan proyek hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur hingga kini terus berlangsung. Kabupaten Pasir menjadi salah satu lokasi peternakan dengan sebanyak 14 unit pengolahan ayam. Dari proses pembibitan hingga suplai telur dan daging telah disiapkan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, rekan Deni Wahyudi Wardoyo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 30 Mei 2026, teman hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, akan kami bagikan beragam rangkaian acara untuk Anda, terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz ataupun streaming di rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda, kami mohon maaf untuk beberapa waktu ke depan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan, jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming ya di rri.co.id. Jangan lewatkan, pada pukul 14.30 akan hadir untuk Anda sesi Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang jelang sore sahabat pendengar di manapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut ya. Di luar sana cuaca cukup terik untuk sore, siang jelang sore hari ini. Jadi buat sahabat pendengar yang punya aktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putihnya biar tidak dehidrasi ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai sarung dan pupur dinginnya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan sesi Pro Dangdut teman hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kami sampaikan kembali, kami mohon maaf untuk beberapa waktu yang lalu dan mungkin beberapa hari ke depan lagi, pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id. Tadi sudah dibuka dengan lantunan dari Cantik Itu Mahal ya, semoga menghibur. Dan kami hadirkan beberapa lantunan lagu untuk Anda sembari menantikan atensi Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri. Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan sesi Prodangdut untuk Anda. Tentunya Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS serta WA di 0812 5523938. Masih kami sampaikan, pendengar, kami mohon maaf untuk beberapa waktu lalu dan mungkin beberapa hari ke depan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Jadi Anda hanya bisa memonitor kami di streaming rri.co.id. Kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut sembari menantikan atensi Anda.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
5: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lebringer, dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-552-3938. Kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan kembali pendengar, kami hanya bisa dimonitor melalui streaming rri.co.id dikarenakan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
4: Apo kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Cek?
7: Aisyen Raugut Kalifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Sampai subuh, sararaku. Nopo karya balik?
10: Ora sedongan. Poha kabar, Muna?
11: Poha barakan rakan mendung.
12: Kuma dama.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Ngasanan totong enarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح حي

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

biasanya ditemui di

0: bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

seperti taman sensorik, taman penyembuhan, taman restoratif, dan taman habilitasi. Nilai psikiatris dan fisik dari taman-taman

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara

membuat tubuh terhubung dengan alam.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
5: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
4: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo, Nak, kita ke rumah sakit.
6: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
7: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
4: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
3: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
5: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Lintas Banjar Nusantara bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar, selamat sore.
1: Selamat sore juga Syasha.
0: Bagaimana kabarnya Niar sore hari ini?
1: Iya, sore hari ini alhamdulillah kami yang bertugas selalu dalam kondisi sehat. Dan dapat kami informasikan juga Syasha, cuaca di Banjarmasin lagi mendung ya, di seputar Jalan Ayani.
0: Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti malam tidak turun hujan ya Niar, sehingga bisa malam mingguan ya.
1: Amin.
0: Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin di sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Syasha, kami akan hadirkan informasi mengenai kasus dugaan perundungan ya di lingkungan sekolah.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
2: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini, tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Nah, sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
3: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
4: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah, tentu. Walaupun yang ini kejadiannya di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar terkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
3: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Syasha, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan ke Syasha.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti Anggraini. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar Nunukan untuk sore hari ini?
0: Nunuka, di sore hari ini berawan, kalau di Tarakan gimana Diti?
1: Di Tarakan tadi siang sempat panas sekali ya, tapi saat ini udah mendung Syasya.
0: Oh seperti itu, mudah-mudahan juga nanti bisa malam mingguan ya Diti ya, dengan cuaca yang mendung ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ada informasi apa Diti di Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan merilis public warning terhadap produk herbal yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat, dan produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Obat yang mengandung obat kimia obat itu.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami, ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Super Tonic Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diclofenac, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Objek wisata Sailanuka dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan. Kemudian diarahkan ke Sailanuka. Kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
2: Masyarakat Nunukan ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
1: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
2: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
1: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini, peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih mendung ya, setelah tadi siang diguyur dengan hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Nunukan, Sasha?
0: Kalau di Nunukan, kabar kami sehat-sehat aja. Dan untuk cuaca saat ini kayaknya berawan dan hampir mendung juga ini sepertinya, Dita.
1: Hampir mendung.
0: Sama
1: ya?
0: Seperti ini sama Rinda, iya. Baik, Dita, ada kabar apa untuk pendengar di Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini dari Samarinda?
1: Baik, kabar dari Samarinda untuk sore hari ini terkait sedekah sampah Samarinda yang akan masuk ke dalam tingkat kelurahan.
0: Wah, keren ya sedekah sampah ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih banyak Sasha. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda berencana untuk memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan juga kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah, dan itu alhamdulillah bisa terkumpul, dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain, juga manfaat daripada lingkungan kita bisa lebih

0: perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Selain itu, kesadaran bersama dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda, Suarso, mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
1: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali bersama Anda, rekan Sasha di Donongan.
3: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik. Kami coba untuk terhubung dengan rekan kami yang berada di Palangkaraya. Sore ini ada rekan Amin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar kami di sini baik-baik saja. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Wah, luar biasa, kami dalam keadaan sehat juga. Cuaca sore ini cukup nyaman, saya agak mendung ya, karena tadi dari pagi sampai setengah sore ya, menuju jam 3 itu panas sekali, Sasha.
0: Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ya malam hari ini yang mungkin lagi mau nyate, masih ada daging kurbannya, bisa gitu ya.
1: Amin.
0: Nggak hujan. Baik, Amin. Okay. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh Palangkaraya di sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya, Sasha, terkait informasi Lurah Bukit Tunggal ajak warga merawat lahan dan juga drainase, ya Sasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Palangkaraya terkait Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam dan manfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
3: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam dan manfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene-nya yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
3: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Pahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
4: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Kuncinya juga termasuk di

0: fase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk merawatnya, ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan mengakibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa terkena.
1: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membawa sampah ke saluran air, serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, demikian sasa informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Nunukan, Sasa.
3: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, Ernest Prakasa resmi mengumumkan bahwa dirinya telah menggarap film laga terbaru berjudul Bandit of Batavia. Pengumuman ini disampaikan langsung lewat unggahan di akun Instagram pribadinya dan langsung menarik perhatian banyak penggemar film Indonesia. Film ini diadaptasi dari komik karya Brian Valenza yang dikenal memiliki cerita aksi dengan nuansa lokal yang kuat. Lewat proyek ini, Ernest ingin mencoba tantangan baru di dunia perfilman setelah sebelumnya lebih sering mengerjakan film bergenre komedi dan drama keluarga. Bagi Ernest, proyek Bandit of Batavia menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya. Ia mengaku sejak lama memiliki keinginan untuk membuat film action dan akhirnya kesempatan itu datang melalui adaptasi komik. Nah, akan kami ulas lebih jauh untuk Anda, peringat tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Hiduplah Indonesia Raya.
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Meski dalam tahap pengerjaan, kabar ini sudah membuat banyak penonton penasaran, apalagi genre laga dengan sentuhan budaya lokal dinilai masih jarang diangkat dalam perfilman Indonesia ya. Nah, antusias warganet pun langsung terlihat setelah pengumuman ini dibagikan. Banyak yang berharap Bandit of Batavia bisa menghadirkan pengalaman baru dan menjadi salah satu film laga Indonesia yang tampil berbeda di layar lebar. Nah, mendengar itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda di sesi Sendawar sore kali ini. Tentunya jangan lewatkan, pada pukul 18 akan Anda dengarkan Zona Petang.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

0: Mendengar kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

Fu'an berkata, Ujainah bin Hisn datang ke kota Madinah dan tinggal pada kemanakannya Al-Hur bin Qais. Dan ini termasuk anggota Dewan Musyawarat Umar bin Al-Khattab yang memang sengaja dipilih oleh Umar dari orang-orang yang pandai benar dalam Quran, baik ia muda atau tua. Ujainah berkata kepada Al-Hur, tolong mintakan izin bagiku untuk bertemu pada Umar, Amirul Mukminin, sebab kau dekat padanya. Maka ketika telah diizinkan oleh Umar, mendatang Ujainah berkata pada Umar, Hai Umar, putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi yang cukup dan tidak menghukum dengan adil. Maka marahlah Umar sehingga hampir memukulnya. Maka Al-Hur berkata, Ya Amirul Mukminin, Allah telah berfirman, yang artinya, pergunakanlah maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang yang bodoh. Sedang orang ini termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, seolah-olah Umar baru teringat pada ayat itu. Padahal biasanya Umar berhenti pada tiap-tiap ayat Quran untuk memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada saat ini. Jarum jam menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Tengah, merapat ke pukul 19, dan tentunya akan hadir untuk Anda sesi yang menarik dan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Di sini Ibnu akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki dengan program acara baru, yakni adalah tren teknologi. Nah, pendengar, ada beberapa berita mengenai tren teknologi. Yang pertama yakni mengenai Fitbit Air, tren teknologi minimalis 2026 yang banyak dipakai atlet profesional. Kehadiran teknologi yang semakin kompleks terkadang membuat penggunanya merasa jenuh, terutama bagi mereka yang mendapatkan fokus tinggi saat berolahraga. Belakangan ini, pendengar, muncul tren minimalis teknologi yang mulai mengubah sudut pandang para atlet dalam menggunakan perangkat wear mereka. Pernahkah Anda merasa terganggu oleh rentetan notifikasi yang terus muncul di pergelangan tangan saat sedang fokus berlari dan bersepeda? Fenomena ini rupanya dirasakan oleh banyak orang sehingga memicu lahirnya gerakan tandingan di tengah banjirnya fitur jam tangan pintar saat ini. Untuk melanjutkan beritanya setelah ini, pendengar, dan tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, kita hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai fitur air tadi ya, yang banyak dipakai oleh atlet-atlet profesional. Salah satu perangkat yang menjadi sorotan dalam tren ini adalah Fitbir Air, sebuah konsep yang muncul sebagai jawaban bagi keselarasan para atlet. Nah, pendengar, perangkat ini didesain bagi mereka yang mulai merasa terganggu oleh keberadaan layar digital yang konstan di pergelangan tangan. Ulasan ini akan membahas lebih dalam mengapa tren desainer tanpa layar kini menjadi pilihan populer di kalangan olahragawan profesional. Selain itu, pendengar, kita akan melihat bagaimana posisi Fitbit Air di pasar serta perbandingan dengan perangkat konvensional lainnya. Selama 10 tahun terakhir, industri perangkat pakai atau wearable, seorang perlombaan menghadirkan layar AMOLED yang semakin besar dan cerah. Meski tampak canggih bagi atlet yang mengejar performa, puncak kehadiran layar tersebut justru seringkali menjadi kendala tersendiri. Salah satu alasan utama adalah upaya untuk mengurangi gangguan digital demi mendapatkan fokus total selama sesi latihan berlangsung. Notifikasi pesan instan atau surel yang masuk di tengah latihan intensif dapat merusak real time serta konsentrasi yang telah dibangun. Selain itu, pendengar, aspek kesehatan mental juga menjadi pertimbangan penting karena adanya risiko kecemasan akibat pemantauan data secara terus-menerus. Melihat angka detak jantung atau jumlah kalori yang berubah setiap detik di layar dapat memicu tekanan psikologi bagi pengguna. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: que te.
1: Mal, kurang mantap. Laju lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu ah.

0: Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:26. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Pakar digital Heru Sutadi, AI harus menjadi alat kemajuan bangsa, bukan sekadar tren teknologi.

Perkembangan artificial intelligence AI dalam 2 tahun terakhir dinilai telah mengubah alat transformasi digital global secara sangat cepat. Teknologi yang sebelumnya hanya digunakan untuk otomatisasi sederhana kini berkembang menjadi platform strategis yang mampu membantu pengambilan keputusan, analisis data, pembuatan konten hingga peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Pakar digital dan telekomunikasi Heru Sutadi menilai Indonesia harus melihat AI bukan sekedar tren teknologi global, tetapi sebagai alat strategis untuk mempercepat kemajuan nasional di berbagai bidang. Menurut Heru, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan AI karena jumlah pengguna digital sangat besar dan kebutuhan transformasi di berbagai sektor masih sangat luas. Mendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawan.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Mendengar, kita ingatkan kembali waktu azan Isya pukul 19.35 dan saat ini sudah lewat 4 menit. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi masyarakat yang beragama Muslim. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:49. Kita lanjutkan mengenai teknologi AI tadi. Menurut Heru, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan AI karena jumlah pengguna digital sangatlah besar dan kebutuhan transformasi di berbagai sektor masih sangat luas. Namun ia juga mengingatkan bahwa pemanfaat AI harus diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat, bukan hanya mengikuti hype teknologi. Dalam sektor pendidikan misalnya, Heru menilai AI dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas belajar dan memperluas akses pendidikan yang lebih profesional. Menurut dia, AI dapat dimanfaatkan untuk memberi sistem pembelajaran adaptif, penerjemah bahasa, tutorial virtual, virtual analisis kemampuan siswa hingga otomatisasi administrasi pendidikan. Namun pendengar, Heru menekankan bahwa AI tidak boleh menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam pendidikan. Di sektor kesehatan, Heru menilai AI memiliki potensi besar membantu peningkatan layanan medis nasional, terutama di tengah keterbatasan tenaga kesehatan dan ketimpangan akses layanan antar daerah. Pendengar, mungkin berita ini mengakhiri sesi kita pada tren teknologi pada malam hari ini, dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan warta

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta Berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah ada ketemu karyawan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI, dari Kompasus dan diberikan kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya buat tiga lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak mudah, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sisa pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk PAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan

0: Yeah, so today, again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
1: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
0: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Segera kita ikuti program siar berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada, semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40-45, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, Ia memohon bantuannya. Katanya, engkau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan, ia mau agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu. Penyakit kulit ini menyeramkan dan membuat penderita dijauhi oleh banyak orang. Mereka juga tak diizinkan mengikuti ibadat karena dalam keadaan itu mereka dianggap tidak cukup bersih untuk masuk ke tempat suci. Menurut hukum adat dan agama Yahudi dulu, meski sudah sembuh, orang kusta baru akan diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor karena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut lalu mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku. Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya, Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu beberapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati. Kesal, berang, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih.

Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

Mimbar Agama. ...103,3 FM RRI Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, demikian tadi telah kita dengarkan mimbar agama Katolik. Saatnya kita akan mendengarkan mini drama Satu Botol Satu Perubahan, produksi dari RRI Kupang. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: tinggal dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: karena sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Baik pendengar RRI Sendawar, tadi telah kita dengarkan mini drama Satu Botol Satu Perubahan, produksi dari RRI Kupang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21:09 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan memasuki program acara baru, yaitu adalah ngobrol bareng komunitas. Pendengar, untuk komunitas pertama kita akan mendengarkan bahwasanya ada suatu komunitas yang menjadi sebuah hal yang baik ya, yang pasti menjadikan bisa menjadikan teladan untuk kita sebagai masyarakat, khususnya dimanapun kita berada, akan peduli tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita. Karena tugas menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas di diri kita masing-masing. Mau tahu beritanya tentang apa? Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik pendengar setiap Pro 1 Cendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21:21. Kita lanjutkan mengenai berita kebersihan lingkungan. Yang pertama ada Pandawara Group, komunitas peduli lingkungan di Bandung yang aksinya viral. Nah pendengar, sikap peduli lingkungan masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke hilir sungai sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan banjir di sekitar wilayah tersebut. Nah, cara meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan mengembangkan sikap kepedulian lingkungan pada diri sendiri. Sebagai bentuk sikap kepedulian lingkungan yang dapat dilakukan seperti tidak membuang sampah yang sembarangan, menggunakan barang yang tidak bisa didaur ulang, dan bisa juga dengan pembentukan komunitas peduli lingkungan seperti halnya Pandawara Group. Pendengar, nah setelah kita mengetahui khususnya masyarakat Kutai Barat sendiri, kita sebagai masyarakat Kutai Barat, jika kita itu mencintai namanya kabupaten kita sendiri, khususnya Kabupaten Kutai Barat, kita harus peduli akan sampah. Jadi bukan berarti kita hidup dekat dengan sungai kita seenaknya atau mau membuang begitu saja, dan itu adalah menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita ini setelah dua lagu selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita Pandawara tadi ya. Nah pendengar, Pandawara Group merupakan sebuah komunitas pemuda asal Bandung, Jawa Barat yang mendadak viral di sosial media. Dan khususnya viral pertama ada di aplikasi TikTok dengan aksinya membersihkan sampah yang mengenakan di dalam got, bahkan pada sungai-sungai besar di daerah Bandung. Adapun slogan yang dituliskan di dalam kolom bio sosial media TikTok dan Instagram milik Pandawara Group yaitu bukan membersihkan tapi mengurangi. Komunitas tersebut terdiri dari 5 orang pemuda yaitu Muhammad Ikhlas, Gilang Ramadan, Agung Permana, Rafli Pasya, dan Rifki Sa'dullah. Dari Pandawara Group ini pastinya ada sedikit gambaran ya, jika kita mempunyai keinginan untuk membersihkan sesuatu di daerah kita, pastinya itu bukan hanya membersihkan tapi mengurangi. Jika kita membersihkan, berarti kesadaran di diri masyarakat kita sendiri harus paham jika dampak membuang sampah itu bukan hanya dampak yang kecil tapi adalah dampak yang besar. Jika per individu dari kita sudah mengerti akan hal itu, kita pastikan bahasanya sampah akan rapi, sampah akan menghilang. Tetapi jika kesadaran masyarakat bahkan di diri kita sendiri tidak menganggap penting apa itu sampah, pasti sampah akan bercucuran dan bertebaran di mana-mana dan membuat banyak penyakit di lingkungan kita sendiri, pendengar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21.44. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Tak lagi ikut tren, investor kripto RI mulai pahami risiko pasar. Perilaku investor aset kripto di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya para didominasi investor yang masuk karena fear of missing, of FOMO, and offline trend sesat, kini menggunakan aset digital dinilai semakin rasional dalam menambah risiko strategi investasi hingga fundamental teknologi blockchain. CEO Indodax, Wilia Susanto, mengatakan perubahan pola pikir investor menjadi salah satu indikator bahwa industri kripto di Indonesia mulai bergerak menuju fase yang lebih matang. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya penetrasi aset digital di Indonesia. Berdasarkan data resmi Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sempat menembus lebih dari 22 juta pengguna sepanjang 2025. Sementara nilai transaksi aset kripto nasional juga tercatat mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu tahun terakhir, didorong meningkatnya aktivitas perdagangan dan atau adopsi teknologi blockchain.

0: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 56 menit. Kita akhiri sesi ngobrol santai. Maaf, maksud kami ngobrol komunitas pada malam hari ini. Selanjutnya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan program acara kita selanjutnya. Ada Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan spesial radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda. Saat ini kita memasuki di program acara yang baru lagi, yaitu adalah Ruang Rindu Spesial Indonesia Nostalgia lagu-lagu di tahun 80 hingga 90-an.

Baik pendengar, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda. Dan Niken Ardila, Bukan Kau Bukan Milikku Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
3: Mas, jangan buang di situ, Mas.
2: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
3: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
2: Loh, kok bisa gitu, Pak?
3: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
1: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
4: Baik pendengar, setiap pro satu sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kami lanjutkan lagi program acara Ruang Rindu, spesial rindu-rindu lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu Ruang Rindu, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

21 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih membuka lagi di lanjutan Ruang Rindu. Nah, bagi pendengar yang request mengenai lagu-lagu Ruang Rindu, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
5: Sini aku kasih tahu ya.
4: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
5: Wow.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22:46 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar di ruang dengar Anda dan masih di program Ruang Rindu. Bagi pendengar yang request mengenai lagu-lagu Ruang Rindu, boleh menghubungi di nomor telepon kami di 0812 552 3938.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan, sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak, jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 waktu lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan membahas sendawar malam ini. Yang pertama ada info dari Brit Kekubar, matangkan persiapan Porprov turunkan 10 atlet putra putri. Cabang olahraga Britke Kabupaten Kutai Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Pasir. Pengurus saat ini mengintensifkan program latihan dengan menyiapkan sekitar 10 atlet putra dan putri untuk memperkuat kontingen Kutai Barat pada ajang olahraga terbesar di Kalimantan Timur tersebut. Persiapan tersebut dilakukan melalui latihan rutin yang mulai digelar lebih awal agar para atlet memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat kerjasama tim, serta memahami serta strategi permainan yang akan diterapkan saat bertanding nanti. Ketua Cabur Gabungan Brit Seluruh Indonesia Gapsi Kutai Barat, Yosep, mengatakan pihaknya telah fokus membina atlet yang akan turun pada berbagi nomor pertandingan, termasuk nomor pasang campuran atau mix yang mempertemukan antara putra dan putri dalam satu tim.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
4: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
5: Oh no.
4: Cerewet amat.
3: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan nggak lucu, bro.
4: Iya.
3: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nyatanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Ada seorang raja yang sangat kaya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Suatu ketika sang raja memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah akan ada orang yang mencoba memindahkan

batu raksasa tersebut dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan sang raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba untuk memindahkan batu itu. Tibalah seorang petani. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu justru meletakkan bebannya dan mencoba untuk memindahkan batu tersebut ke sisi pinggir jalan. Butuh banyak usaha, tetapi ia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan barang bawaannya kembali yang sejak tadi tergeletak di tanah demi memindahkan posisi batu yang menghalangi jalan raya tersebut. Ketika ia siap untuk pergi, ia melihat sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompet dengan maksud ingin mencari tahu pemilik dompet dan mengembalikannya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan terdapat sebuah catatan yang mengatakan bahwa seluruh isi dompet tersebut adalah hadiah untuk seseorang yang memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani bahwa di mana setiap rintangan yang akan dilalui pada akhirnya akan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi.

Pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Senawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengar Anda. Saya Edi, temani pendengar pagi ini hingga nanti usai. Dan sudah kami siapkan rangkaian acara di pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu islami di program musik religi. Nanti pada pukul 5.30 kami akan hadirkan Tosia di program Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6.30 kami hadirkan Senawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Pada pukul 7 pendengar kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Pagi, dan pada pukul 7.30 kami akan hadirkan Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami kutip nanti dari BMKG Kalimantan Timur. Jangan lewatkan Anda menyimak Warta Berita Sentral pukul 8 bersama Pro3. Informasi aktual dan unik akan kami kemas di program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 usai Warta Berita Sentral nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab? Hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab

meski engkau sangat mencintai mereka, tapi engkau justru harus memberikan pahala kebaikanmu kepada orang-orang yang engkau benci di dunia, yaitu mereka yang engkau pernah caci maki, engkau pernah hibahi, engkau pernah sakiti, dan engkau pernah tipu, serta engkau zolimi. Kaum muslimin dan muslimat.

ayat kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya untuk ada kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan ya penyejuk hati, siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Di hari ini pendengar, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 ya, sudah hadir melalui Zoom ya, ada Ustadz Gustaf DP Eskom ya, dari Muwadiyah Kota Samarinda. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: apa kabar Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Baik, topiknya hari ini adalah membentuk generasi Qurrata Ayun ya Ustadz ya. Iya. Baik, pendengar nanti juga Anda bisa bergabung berpartisipasi di dua line telepon kami ya, untuk sesi diskusi ya, sesi interaktif ya, di 0541 743 495, atau di 0541 736 566, atau di WhatsApp kami 0811 554 9976. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube kami di RRI Samarinda. Mendengarkan siaran kami di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Nah, seperti biasa, sebelum kita bersama-sama interaktif ya, diskusi bersama Ustadz, nah kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Gustaf DP Eskom dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan topik membentuk generasi Qurrata Ayun. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini subuh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kemudian bisa ya menyimak kembali Mutiara Pagi, menyimak kembali siraman rohani berkaitan dengan ya, tausiah yang mudah-mudahan ini pun termasuk daripada bagian talabul ilmi, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang telah kita lakukan pada hari ini dengan catatan-catatan kebaikan yang kelak akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti, menjadi catatan amal soleh kita, dan tentunya bisa menjadi sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada, berkaitan dengan tema membentuk generasi Qurrata Ayun. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ini masih di momen-momen kita Idul Adha, masih momen hari raya, hari-hari yang berbahagia. Saya ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh kita, khususnya yang kemarin sudah ya berkurban. Alhamdulillah kemarin hari terakhir kita tasyrik, artinya sudah hari terakhir masa kita penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian daripada ibadah-ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada, alhamdulillah, berbicara mengenai Qurrata Ayun ya, tentu kita sebagai keluarga atau dari kalangan kaum muslimin ya, tentu kita semua berharap, ya baik dari anak-anak kita dan termasuk istri kita dan keluarga kita semuanya, generasi-generasi kita bisa menjadi generasi yang qurrata ayun. Dan qurrata ayun ini apa sih? Seringkali kita mendengar makna atau kemudian istilah qurrata ayun. Ya, kalau kita lihat secara bahasa kan artinya adalah qurrata ayun itu penyejuk pandangan, penyejuk mata atau penyejuk hati. Ya, bagaimana anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu menjadi sesuatu yang kelak bisa menyejukkan hati kita. Ketika kita pandang, ketika kita dengar namanya, ketika kita kenal, ini menjadi sesuatu

ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini kemudian menjadi ayat yang ya fenomenal. Insya Allah hampir setiap daripada kita kaum muslim hafal dengan ayat ini. Itu tidak lain adalah ayat yang berbicara mengenai qurrata ayun itu ada di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan di ayat ke 74. Dan kalau kita lihat ayat 74 ini masih masuk dalam rangkaian ayat-ayat hamba-hamba Allah atau ibadur rahman. Jadi hamba Allah, ya siang yang dikatakan sebagai hamba Allah, yang dikatakan sebagai ibadur rahman itu ada satu kebiasaan yang selalu mereka panjatkan, yang mereka dawamkan, yang mereka istiqomahkan, dan itu tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau doa di dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kemudian artinya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, penyedap pandangan mata sebagainya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah doa yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang harus kita lalu kita amalkan. Jangan pernah menyerah. Kita mungkin kadia seringkali kita lelah dengan kelakuan anak-anak kita, dengan keluarga, dengan perbuatan tingkah laku anak-anak kita, atau kemudian keturunan-keturunan kita. Tetapi kita sebagai orang tua kita tidak diperbolehkan menyerah. Kita boleh lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah di dalam mendidik. Ya, para ulama tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun itu ya anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah, kemudian termasuk anak-anak yang mereka bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa ya memberikan manfaat terbanyak, atau orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, anak-anak yang kemudian menjadi generasi qurrata a'yun ini, menjadi generasi penyejuk pandangan mata, penyejuk hati kita itu bukan anak yang kemudian langsung seperti di print begitu saja keluar, enggak. Ini anak yang hadirnya itu bukan instan, tidak instan, tetapi melalui proses yang panjang. Melalui begitu banyak pengorbanan, waktu, tenaga, harta, dan sebagainya. Sehingga kemudian anak-anak seperti ini, ada anak yang kemudian butuh perjuangan, pendidikan, pengorbanan, dan terus kemudian doa yang terus menerus. Maka di dalam merealisasikan, di dalam kita menciptakan, atau kemudian bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi qurrata a'yun, setidaknya ada 5 hal yang orang tua kita hendaknya kemudian ya bisa hadirkan ini di dalam kehidupan kita. Ini termasuk ya faktor-faktor yang bisa melahirkan generasi-generasi tersebut. Apa itu? Yang pertama, ya yang pertama perlu kita ingat bahwa kita sebagai orang tua kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi teladan, bisa menjadi ya uswatun hasanah bagi anak-anak kita. Ya, anak itu kan mereka tuh cenderung apa ya? Cenderung lebih suka mendengarkan. Ya, anak itu lebih suka mencontoh daripada mendengarkan. Ini kan terjadi di anak-anak kita. Ya, anak-anak kita tuh mencontoh melihat apa yang dilakukan orang tuanya dibandingkan dengan mengikuti apa yang diperintahkan pada mereka. Dan ini kan yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi
ya memang di dalam menjadikan contohnya bukan perkara yang mudah. Kita sebagai orang tua pun butuh harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Maka teman-teman sekalian, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang tidak boleh kita lupa sebagai orang tua yang pertama. Bagaimana kita sebagai orang tua ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi teladan itu kan bukan sesuatu yang gampang juga. Bukan sesuatu yang butuh ke komitmen kita sebagai orang tua. Ketika kita ingin merealisasikan, ingin memiliki anak-anak yang seperti ini, itu bagaimana? Jadi yang pertama, kita sebagai orang tua adalah kita kemudian bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa menjadi teladan bagi anak-anak kita ini termasuk hal yang kemudian menjadi nomor satu. Anak-anak itu kan ya, kalau di dalam kehidupan kita, kalau ketika kita sebagai orang tua kemudian kita dalam hal ini mencontohkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam keseharian kita, maka anak-anak ini kan kemudian mau mudah mencontoh. Anak-anak ini gampang mencontoh. Anak-anak melihat, oh, orang tua saya ngomongnya lembut, orang tua saya ngomongnya kemudian baik. Anak orang tua saya kemudian dalam hal ini rajin mengaji. Kemudian orang tua saya menjaga lisannya, maka orang tua, anak sebagai anak tua kan akan mengikuti. Dan dalam hal ini kan Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, ya. Dan lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menjaga diri kita semua dan kemudian anak-anak kita, termasuk keluarga kita dalam hal ini, dari api neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yang menjadi peringatan bagi orang tua. Dalam surah Saf Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan orang tua itu sejatinya lebih kuat dibandingkan dengan ya mungkin berbuih-buih ribuan kali nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Nasihat yang keluar dari lisan kita kemudian tetapi tidak terlihat dari perbuatan kita, ini kemudian menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa membekas di diri seorang anak. Tetapi kemudian jika ada akhlak yang baik, nah ini kemudian menjadi pelajaran terus menerus bagi seorang anak. Ya. Coba kita perhatikan anak-anak itu, ya, anak-anak kita itu, kalau mereka lagi main dengan teman-temannya. Lagi main dengan teman-teman itu kadang-kadang ya, kalau kita perhatikan di dalam diskusi mereka atau obrolan mereka itu, kadang ada kalimat-kalimat sederhana yang kemudian menggambarkan siapa sih sosok yang kemudian dibanggakan, yang atau yang dijadikan panutan oleh anak-anak kita. Padahal anak itu mengatakan, ayahku loh bisa begini, bisa begitu. Mereka membanggakan. Ada juga mengatakan, kata abiku itu gak boleh. Ada di sisi lain juga ada anak yang membanggakan orang tuanya. Bapakku loh polisi, bapakku loh hebat, bapakku loh segala macam disampaikan. Bahkan ada yang juga tidak kalah menarik, ada anak-anak juga mengatakan, umiku loh kalau makan itu harus tangan kanan. Nah ini kan menggambarkan bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh anak-anak itu sejatinya itu ya itu bisa menjadi keteladanan bagi mereka kalau selama kita terus menerus mendawamkan itu, mengkontinyukan. Dan itulah kemudian menunjukkan bahwa orang tua itu ya tokoh utama di dalam kehidupan seorang anak, di dalam dunianya anak. Mereka membawa nama ayahnya, ibunya, kemanapun anak-anak kita itu pergi. Bahkan ya mereka bangga ketika meniru kebiasaan orang tuanya. Walaupun kemudian yang ditiru itu tidak semuanya baik, ada juga hal-hal yang kadang
ya yang kurang baik yang ditiru oleh anak-anak kita. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kemudian sibuk menuntut anak kita untuk jadi soleh, sebelum kita kemudian menuntut anak kita harus jadi ini dan itu, coba kita tanya, kita refleksikan ini ke dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kita itu menjadi teladan kesolehan untuk anak-anak kita? Jangan kita hanya memerintah saja, tapi coba kita belajar untuk upgrading diri, untuk upgrade diri kita untuk menjadi teladan atau contoh kebaikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menciptakan generasi qurrata ayun, selain orang tua harus jadi teladan, juga orang tua itu ya semaksimal mungkin ya bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk seorang anak. Lingkung bahasa kita ya lingkungan yang soleh. Karena lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh itu kan berpengaruh terhadap nanti akhlak seorang anak. Seringkali kita di generasi, di zaman ini mengeluh, anak-anak sekarang kok begini ya, anak-anak sekarang kok begitu ya. Ya cobalah, kita lihat lingkungan pergaulan mereka itu. Lingkungan itu mempengaruhi akhlak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lingkungan itu nanti mempengaruhi cara berpikirnya atau pola pikir seorang anak. Dan yang paling penting, lingkungan itu juga nanti

insya Allah anak-anak kita pun demikian. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini ya, maksudnya perhatikan siapa teman anak-anak kita. Ya, siapa temannya, apa yang kalau mereka lagi temenan itu apa sih yang ditonton, siapa sih yang menjadi contoh atau jadi idola mereka, khususnya apa yang sering dilihat di media sosial, apa yang sering mereka mainkan, yang ketika di sekolah dengan siapa, bagaimana kondisinya, bagaimana pergaulannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan atau mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah adalah hasrat seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan temannya atau memperhatikan dengan siapa ia dia berteman. Dalam hadis seperti disebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Maka coba kita perhatikan dengan pendidikan anak-anak kita atau perhatikan lingkungan anak-anak kita. Kadang-kadang ada anak itu baru pulang main sama teman-temannya. Sampai anak itu di rumah, kadang-kadang anak itu keluar dari lisannya nyanyi-nyanyi lagu apa. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Kita sebagai orang tua tuh ya heran, kapan-kapan kita ngajar anak-anak saya ini kok lagu-lagu begini. Nah, ini dari pergaulan. Kadang-kadang kemudian muncul anak-anak kita ketika lagi main dengan temannya, muncul keluar kalimat-kalimat atau kata-kata asing yang ya asing di telinga kita, bahkan terucap juga ucapan-ucapan yang mohon maaf kasar, gak sopan, yang kita sendiri sebagai orang tua gak pernah ngajarin itu. Ya inilah bukti bahwa anak itu peniru yang sangat cepat. Mereka itu mengikuti, mereka menyerap apa yang kemudian mereka dengar, mereka menyerap apa sering mereka dengar, seringkali mereka lihat, tanpa mereka kemudian bisa membedakan ini baik atau enggak. Ya, walaupun ya salah satu kalau seiring dengan usia nanti mereka ada juga fase-fase sudah bisa membedakan. Tetapi di lingkungan anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak sekolah dasar itu paham, ya hampir-hampir mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar jika itu ada kalimat yang asing, hanya sekedar mengikuti. Maka kita sebagai orang tua dalam hal ini, kita bagaimana ini kita jadikan sebagai refleksi kehidupan kita, bahwa ketika orang tua, ketika kita semua, Bapak Ibu sekalian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati perubahan-perubahan seperti ini di dalam kehidupan khususnya anak-anak kita, ini jangan kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa alasan. Padahal kita melakukan pembenaran, pembelaan, namanya juga anak-anak, biarin aja. Justru kemudian ini yang salah, yang tidak tepat. Disinilah kemudian peran orang tua harus hadir untuk kemudian mengarahkan, menjelaskan dan meluruskan dengan cara yang bijak dan tentu dengan kasih sayang. Jangan marah-marah, jangan langsung ngegas. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian dibiarkan pada hari ini itu ujung-ujungnya nanti bisa menjadi karakter yang menetap pada diri seorang anak di masa depan. Maka kemudian sebagai kesalahan kemudian kita segera bisa kita arahkan, ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan kemudian bisa menjadi ya membentuk kesolehan diri pada diri seorang anak itu di kemudian hari. Maka kita sebagai orang tua, ya saya pribadi juga, ya ini bukan kemudian keluarga saya sudah jadi keluarga yang anak-anak soleh, ya soleh tidak demikian, tapi pun saya berharap bisa merealisasikan, bisa melahirkan anak-anak yang seperti ini. Maka kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengkaruniakan kita anak-anak yang demikian. Maka kita sebagai orang tua, tugas kita ini bukan hanya mendidik secara langsung di rumah, tetapi bagaimana juga kita bisa menjaga lingkungan anak-anak, tempat mainnya, di rumahnya, kemudian di sekolahnya itu bagaimana. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ada satu teman yang buruk, ya satu tontonan yang merusak, dan bisa juga ada satu kebiasaan yang salah, kebiasaan yang gak benar, yang gak baik, ini bisa meruntuhkan apa yang kita sudah bangun dengan susah payah selama di waktu yang ya apa yang sudah kita bangun, kita sudah ajarkan anak-anak gak boleh ini, gak boleh itu, tiba-tiba hancurlah itu dikarenakan satu

lingkungan yang teman buruk. Sebaliknya kemudian lingkungan yang baik juga akan kemudian menjadi pembantu terbaik bagi orang tua dalam mengantar anak menuju kesolehan, dan dalam hal ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kita harus siapkan untuk mencetak generasi-generasi qurrata ayun, generasi-generasi penyejuk hati, penyedap pandangan mata. Setelah kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan orang tua harus jadi teladan, yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, dan yang ketiga yang kita tidak boleh lupa sebagai orang tua adalah kita hendaklah bisa menanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Kita ajarkan pendidikan agama itu sebagai pondasi yang paling utama bagi seorang anak. Coba kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kisah mengenai Luqmanul Hakim. Jadi surah Luqman juga. Wasiat yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya itu adalah wasiat yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di surah Luqman di ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim." Beliau mengatakan apa? Ya bunayya. Dengan bahasanya santun juga, ya bunayya. Enggak dengan nama langsung ya Malik, ya Fajar, ya. Tapi dengan ya bunayya, wahai anakku. "La tusyrik billah." Janganlah engkau mensekutukan Allah. "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini luar biasa sebenarnya. Satu, beliau menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, beliau menyebutkan larangannya. Dan yang ketiga, beliau menyebutkan hikmah kenapa itu dilarang. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya melarang tapi tidak menjelaskan kenapa kok enggak boleh. Ya, kenapa kok enggak boleh? Walaupun di dalam penjelasan ini tentu bertahap ya, sesuai dengan kapasitas pemahaman seorang anak. Tapi harus saya ingat, di dalam memberikan nasihat itu yang pertama gunakan bahasa yang santun. Ya bunayya, wa anakku. Yang kedua apa? La tusyrik billah. Apa yang mau disampaikan? Poinnya apa? Jangan sekutukan Allah. Yang ketiga apa? Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Hikmahnya, kenapa kok itu dilarang? Jadi kita biasakanlah ketika kita mau mengajarkan sesuatu, melarang sesuatu anak dari hal-hal yang tidak baik. Satu, coba kita gunakan bahasa yang ya bahasa yang lembut lah, bahasa yang sayang. Kalau ibunda atau kemudian ibu lah seperti itu, insya Allah bisa kita menggunakan, sering atau bahkan mudah menggunakan bahasa-bahasa yang lembut seperti itu. Kadang-kadang yang berat itu kan bagi seorang ayah, agak gengsi ketika mau mengatakan anaknya ya bunanya. Bahkan kadang kalau maunya ya dengan ketegasan langsung panggil nama aja, langsung panggil, "Hey Bilal," itu, "Hey Fajar," kita pakai hehehe seperti itu. Ya, cobalah kita sebagai orang tua, khususnya para ayah juga, melembutkan selain daripada suara kita, bahasa kita, dan juga intonasi kita diatur. Maka yang pertama tadi di dalam mengajarkan anak itu adalah orang tua jadi teladan, yang kedua ciptakan lingkungan yang soleh, yang ketiga tanamkan tauhid, siapa Rob mereka, kemudian ajarkan bahwa Allah itu maha mendengar anak-anak, Allah itu maha melihat jadi apa yang kita lakukan, Allah tahu semuanya. Kita ajarkan juga anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ibadah-ibadah, cinta kepada orang-orang yang rajin ibadah, agar itu jadi teladan bagi mereka. Jadi teladan bagi mereka. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kan pada hari ini masih berada pada momen-momen Hari Raya Idul Adha. Dan hal yang melekat jika kita berbicara mengenai Hari Raya Idul Adha itu kan berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebuah teladan yang luar biasa sebenarnya. Bapak ibunya solehah, anaknya soleh, bapaknya juga soleh. Anak yang tauhidnya luar biasa. Ya. Ya, tujuannya apa? Ketika seorang anak itu nanti tauhidnya mantap, kita lihat Nabi Ismail seperti itu. Ya, ketika berarti di dalam hal ini ketika anak itu nanti dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan ketika anak itu nanti dia mendapatkan ujian berat, ya, ujian yang ya sesuatu yang tidak menyenangkan, dia pun akan bersabar. Seperti Nabi Ismail ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ayahnya
melihat dalam mimpinya mau menyembelih, mimpi menyembelih Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku. Beliau menjawab juga dengan bahasa yang sopan. Abati, ya, itu lebih sopan dari abi. Itu panggilan ayah yang sopan, wahai ayahku. Jadi abati itu lebih sopan dari ayah, dan lebih sopan dari abi. Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini yang luar biasa. Nah, sekarang coba kita lihatlah, kita refleksikan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita di dunia. Ya, di zaman kita, di sekitar kita pada hari ini. Kita ini kan sebenarnya sedang krisis, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini kan sedang berada krisis. Atau sesuatu yang mengkhawatirkan, ya hal-hal yang kemudian ya, dia mengkhawatirkan seperti ini. Dan mengkhawatirkan atau krisisnya ini bukan berkaitan dengan ekonomi, ya tidak sekedar ekonomi, tidak sekedar dengan politik, atau berkaitan dengan ya perkembangan teknologi. Tetapi krisis yang saya maksud di sini hanya berkaitan dengan keagamaan, yaitu krisis tauhid dan juga krisis iman di dalam keluarga-keluarga kaum muslimin pada hari ini. Nah, krisis tauhidnya ini di mana? Ya, krisis tauhidnya ini bukan kemudian orang-orang tidak lagi menyembah Allah. Bukan kemudian orang-orang tidak lagi dalam hal ini beribadah kepada Allah. Tetapi pada hari ini, yaitu ketika kaum muslimin itu orientasi hidupnya itu sudah mulai bergeser. Bukan lagi mencari ridha Allah, tetapi justru mengarah kepada hal-hal dunia yang materialistik, duniawi, orientasi hidupnya. Walaupun dia berasal dari keluarga muslim. Dan krisis iman di sini bukan kemudian mereka tidak beriman kepada Allah juga. Tetapi pada hari ini banyak kaum muslimin yang hanya menjadikan Islam itu hanya, mohon maaf sekali, hanya sebagai identitas. Ya, bukan Islam tidak dipahami sebagai sesuatu yang secara kafah, sesuatu yang menyeluruh, bahwa Islam itu sebenarnya ya harusnya itu termasuk sistem hidup yang harus mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka ada istilah-istilah sekarang itu kan ya Islam KTP yang seperti itu. Ini sebenarnya bukan apa, ini memang sesuatu nyata. Orang Islam tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak islami seperti itu, bahkan dianggap umrah. Bahkan kemudian ketika disampaikan mana ajaran Islamnya, mereka justru tidak suka, bahkan termasuk membenci ajaran Islam itu sendiri. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampaknya apa? Ketika anak-anak kita hidup pada zaman atau pada fase-fase seperti ini, ya artinya yang terjadi, dan mungkin kita bisa lihat di dalam kehidupan kita hari ini, anak-anak itu lebih kenal artis-artis dibandingkan dengan Nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Lebih suka TikTokan, lebih tahu selebgram dan sebagainya. Yang kedua apa? Mereka lebih hafal lirik-lirik lagu daripada Al-Quran, lebih suka joget-jogetan, ya seperti itu. Bahkan di momen-momen yang penting, momen-momen yang serius pun kadang anak-anak tidak bisa memposisikan dirinya, mana hiburan, mana saatnya bercanda, mana saatnya serius. Anak-anak pada hari ini, apalagi malam Ahad tadi malam itu, banyak kemudian orang-orang yang lebih kuat nongkrong di kafe sampai pagi hari, sampai larut malam pagi hari. Pada tetapi kemudian duduk sebentar saja di majelis ilmu untuk pengajian, mereka sudah panas, sudah gelisah. Banyak anak yang kehilangan, yang takut kehilangan handphone daripada kehilangan iman. Anak-anak hari-harinya pada hari ini penuh dengan game online, penuh dengan tontonan-tontonan yang mohon maaf sekali yang tidak mendidik. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini bukan untuk mobil khusus untuk nasihat dari saya pribadi. Ya, ini menjadi nasihat untuk saya pribadi, ya kita bersama-sama ya bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, yang kelak generasi-generasi kita nanti ini bisa memperbaiki apa yang mungkin pada hari ini sudah rusak, kemudian hari generasi kita itulah yang bisa memperbaiki itu. Karena ketika generasi-generasi kita nanti dibangun di atas pondasi tauhid, insya Allah dia akan menjadi generasi yang kuat berkaitan dengan apa yang kemudian zaman yang semakin mengerikan di kemudian hari. Yang keempat, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar. Setelah yang pertama tadi orang tua jadi teladan, yang kedua orang tua
menciptakan lingkungan yang soleh, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dalam hal ini menerapkan, mengajarkan, menancapkan tauhid yang kokoh pada anak-anak kita sejak masih usia dini. Dan yang keempat adalah yang tidak boleh kita lupa, tidak boleh kita lupa sama sekali, sebagaimana di doa tadi, yaitu berkaitan dengan orang tua tidak boleh lelah, tidak boleh pernah putus untuk mendoakan anak-anak kita. Tidak boleh putus, tidak boleh kita merasa lelah di dalam mendoakan anak-anak keturunan kita. Ya. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita itu kan tidak 24 jam bersama dengan anak-anak kita. Setiap hari kita ada, kemudian ya kala-kala kita itu harus kemudian ya berpisah dengan anak-anak kita, mungkin karena pergi kerja, mungkin karena ada suatu urusan dan sebagainya, atau ketika anak kita sekolah, atau ada kalanya ya anak itu di luar dari pengawasan dari mata kita. Ini momen-momen seperti inilah kemudian kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja, Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nabi yang luar biasa. Ya, di dalam Quran itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diperintahkan untuk kita teladani itu adalah juga Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau subhanallah banyak sekali doanya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati, ya Allah, jadi

kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, doakan setelah sholat, doakan kemudian di sepertiga malam kita, doakan di, ya kalau mungkin bangun malam berat, di waktu-waktu yang lain. Kita cari waktu-waktu mustajab itu, waktu-waktu ketika ya doa itu mustajab, kita gunakan hal itu untuk memperbanyak doa kita kepada. Ya salah satunya jangan pernah lupa menyelipkan doa untuk anak-anak kita. Ya, jangan pernah lupa ketika dalam kehidupan kita, keseharian kita untuk doakan anak-anak kita. Termasuk ketika kemudian anak-anak kita mau menuntut ilmu, anak-anak kita mau berangkat sekolah, ya kita doakan anak-anak kita. Kita doakan mereka mudah-mudahan nak belajar yang pintar ya, belajar yang baik, mudah-mudahan adik jadi orang yang jadi anak yang soleh, mudah-mudahan adik jadi anak yang pintar, ibunya bermanfaat, gunakan ilmu untuk kebaikan anak ya. Ingat ya, bapak titipkan adik untuk belajar. Kita doakan, kita beri support anak-anak kita. Jadi mereka semangat. Wah, alhamdulillah aku hari ini didoakan orang tuaku. Semangat mereka. Ini jangan pernah kita lalai di dalam berdoa. Yang terakhir, yang kelima adalah setelah kita kemudian menjadikan orang tua sebagai teladan, yang kedua tadi orang tua bisa menghadirkan lingkungan yang baik, dan yang ketiga orang tua kemudian bisa menancapkan mengokohkan tauhid sejak dini pada anak-anak kita, dan yang keempat orang tua tidak boleh lupa di dalam dan tidak boleh menyerah lelah untuk mendoakan anak-anak kita, dan yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua harus ingat bahwa jangan pernah memberikan anak-anak kita, istri-istri kita, makanan dan minuman dari sumber yang haram. Atau berikanlah kepada mereka itu sumber-sumber yang jelas-jelas halal. Hal-hal yang kemudian subhat, hal-hal yang kemudian kita masih ragu ini halal apa enggak, sebaiknya jangan. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas ini haram, ini hasil korupsi. Ini haram nih hasil daripada jual apa seperti itu. Ya kemudian kita jelas sudah tahu habis hasil mencuri segala macam. Kemudian kita kasih anak-anak kita, istri-istri kita, ya na'udzubillah inilah kemudian ya berbahaya. Ya makanan yang berkah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanan yang berkah, makanan yang halal itu nanti akan membawa keberkahan di dalam kehidupan diri seorang anak, termasuk ya keluarga kita. Sebaiknya kemudian makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, makanan-makanan yang tidak jelas ini halal atau enggak, atau apalagi jelas-jelas haram tadi itu, ini kan sesuatu yang akan memberikan ketidaktenangan, merusak hati, ya menghalangi keberkahan, bahkan menjadi sebab doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan lagi bahwa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang mereka itu ya makan atau dagingnya tumbuh, maksudnya hadal ini adalah dia makan dari sesuatu haram itu, maka itu lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu jasadin nabatat min suhtin fannaru awla bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap kullu jasadin, setiap daging atau bagian tubuh, ya nabatat min suftin, setiap jasad yang dia itu tumbuh dari sesuatu yang satu barang haram, fannaru awla bihi, maka neraka itu lebih pantas, lebih berat atas dirinya. Maka potensi orang-orang yang kemudian makan dari sesuatu makanan atau minuman yang haram, maka potensi itu masuk nerakanya akhirnya lebih tinggi. Maka kalau kita sayang kepada orang itu, kepada anak-anak kita, sebagai bentuk ku anfusakum wa ahlikum naro tadi, ya ayo kita kontrol lah, kita selektif, jangan tergiur dengan nominalnya. Ya siapa sih yang tidak mau dengan harta, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang kaya, tetapi disitu kan akan menjadi ujian bagi kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fitnah itu kan ada dua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Maka ujian itu ada nanti dari sesuatu yang menyenangkan, ada juga ujian itu dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan anak-anak kita nanti yang paling berbahaya ketika mereka itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, dampaknya itu apa?

0: dampaknya itu nanti doa-doa mereka itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan mencetak generasi qurrata ayun. Itu kan tujuannya, salah satunya supaya anak-anak ini kita, anak-anak kita ini nanti bisa doakan kita kalau kita sudah meninggal. Dan sekarang gimana kalau mereka itu berdoa kemudian doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kemudian bisa kita tuai nanti ketika sudah di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dalam hadis yang panjang itu, ketika ada seseorang yang mereka itu, yang dia itu safar, ya, itu kemudian pakaiannya lusuh, semuanya lusuh, kemudian makanan dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, kemudian bahkan dia sudah mengatakan ya Rob, tapi dari sumber-sumber haram itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Nabi saja bingung nih. Ya, makannya haram, pakaiannya haram, kemudian ya, dari sumber-sumber haram, maka bagaimana mungkin kemudian doanya seperti ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita refleksi di akhir, maka sebagai refleksi di poin kelima ini berkaitan dengan sumber-sumber yang halal atau sumber-sumber berkaitan dengan hal ini, dan bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari sumber-sumber yang haram ini, maka wabil khusus bagi para ayah, bagi para bapak-bapak, bagi para pejuang, bagi para kepala keluarga, adalah kemudian dalam hal ini untuk kemudian bagaimana ya, tidak kita lupa untuk selalu memperhatikan sumber-sumber kita, pastikan harus hati-hati di dalam mencari rezeki. Ya, jangan sampai kita kerja pagi siang malam demi anak-anak kita, tetapi yusuna uzubillahi tsumma na'uzubillah, masuklah barang haram ke dalam tubuh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita berikan sesuatu yang halal, sesuatu yang ya jelas-jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sumber keberkahan. Anak-anak nanti mudah di dalam menerima nasihat, anak-anak akan menjadi anak-anak yang lembut hatinya, anak mudah ibadah, mereka pun mudah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, para pendengar RRI Pulau Satu Samarinda di mana pun Anda berada, maka mari kita jadikan rumah kita jadikan keluarga kita sebagai generasi-generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, generasi yang cinta kepada agama, generasi yang kemudian berakhlak mulia, generasi yang bisa menjadi penyejuk ya hati bagi orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, dan seluruh ya keluarga-keluarga kita ini kaum muslimin menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, mereka dijadikan orang-orang baik, orang-orang yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain, bisa menjadi penerus kebaikan-kebaikan bagi umat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allahu ikma jama'in wa barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya sudah menjabarkan bagaimana membentuk generasi qurrata ayun ya, apalagi di zaman era digitalisasi ini ya, zaman perkembangan dunia modern ya. Pendengar, kami buka sesi untuk interaktif, tapi sebelum itu kita akan hadirkan yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

0: Ya, mendengar Pos 1 RRI Samarinda, ya silakan untuk Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung bersama Ustadz Gustaf DPSKOM ya dari Muhammadiyah Kota Samarinda ya, dengan topik membentuk generasi Qurrata Ayun. Ya Pak Ustadz, tampaknya sudah ada yang menanti nih Ustadz, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ridwan di Kabupaten Pasir.
0: Ya, silakan Pak Ridwan.
1: Waktunya mau habis untuk pendengar nih, sudah ya. Lewat 25 menit.
0: Silakan.
1: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi panjang lebar sudah pendengar, termasuk saya mendengar. Siapa yang harus tadi dijelaskan ada 5 karakter untuk membentuk generasi Qurrata Ayun ini? Saya kembali dulu ke asal negeri Qurrata Ayun ini di Timur Tengah. Kemarin saya mendengar, subhanallah, saya anak 5 tahun atau 7 tahun itu di CNN atau di Kompas TV itu yang dari Palestina. Nah, bagaimana mereka bisa membentuk apa negeri atau Qurrata Ayun itu kalau roket menghantam rumahnya, katanya ibunya pingsan gitu kan. Artinya karakter-karakter seperti ini kekerasan di sana yang terjadi gitu kan. Padahal asalnya kan dari sana negeri Qurrata Ayun ini. Lalu saya kembali ke negeri kita. Saya mendengar sering ada diskusi negeri generasi sandwich. Sandwich apa itu, saya nggak tahu itu apa, generasi yang di tengah-tengah, dia tertekan ke atas, tertekan ke bawah, lalu ada generasi 45. Nah, kalau kita kolaborasikan dari saya dua pertanyaan tadi, dari anak-anak Palestina dan anak-anak Indonesia, karena ini kan negeri apa generasi Qurrata Ayun ini kan secara global kalau kita ambil gitu kan. Nah, jadi Ustaz, kalau dari lingkungan dan dari rumah tadi, kalau melihat hal-hal semacam ini, siapa yang harus bertindak kalau dari rumah dan lingkungan? Kalau secara globalnya kan harus negara itu yang mengambil, karena kita ada Hari Anak Nasional. Yang saya katakan tadi, generasi sandwich dan generasi 45 itu. Lalu kalau secara global, yang saya gambarkan tadi, anak-anak di sana yang lahir pada tanah Nabi, mereka tertekan itu dengan apa yang terjadi, yang bilang postat sekarang itu tadi. Mungkin itu pertanyaan saya di pagi ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ini Pak Ustadz ya. Ini karakter untuk membentuk, bagaimana membentuk karakter ketika di negaranya itu terjadi huru hara, terjadi perang, dan juga dikembalikan lagi ke Indonesia ini, bagaimana membentuk karakter dengan generasi yang di atas tertekan, di bawah tertekan ini Ustaz. Tapi ditahan dulu Pak Ustaz, kita coba tabung dulu satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi.
0: Iya Pak Nano, silakan.
2: Ya, siap. Masih ada waktu Mas Dedi?
0: Masih Pak. Cukup
2: waktunya.
0: Iya.
2: Oh, jadi gini, saya juga mencermati ya, maksudnya mendengar ceramahnya Ustadz itu, tausiahnya Ustadz itu. Jadi gini, sebenarnya kita sebagai orang tua ini tidak kurang-kurangnya ya mendidik anak agar menjadi orang baik, orang pintar dan seterusnya. Enggak ada lah ya orang tua yang bercita-cita anaknya itu supaya jadi tidak baik seperti orang tuanya begitu kan. Cuma kan Mas Dedi, kan nggak bisa terhindarkan di medsos itu berita-berita yang kan umumnya orang itu lebih senang mendengar apa, melihat berita yang kurang baik ada yang baik, ada juga sih yang baik, cuma kan sedikit bila dibandingkan yang ya baik. Contoh korupsi sudah tidak terhindarkan lagi, yaitu narkoba ditangkap bertonton, dan itu seakan-akan tidak ada putusnya begitu ya. Lalu ada apa itu tempat penitipan anak, justru anak-anaknya pada di ya bukan disiksa tetapi tidak diperlakukan yang tidak layak gitu ya. Lalu yang baru-baru juga terjadi itu Cerdas Cermat atau apa yang di Pontianak itu yang grup satu dengan satunya sebenarnya jawabannya sama, tetapi satu dapat nilai min, satu dapat nilai plus, itu kan itu termasuk apa ya, contoh yang betul-betul yang sangat tidak ini lah, langsung kepada anak begitu ya. Jadi gimana kira-kira menghadapi hal-hal yang seperti baik, ini begitu.
0: Baik.
2: Makasih Mas Didi ya. Assalamualaikum.
0: Gitu, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya Pak Ustadz ya. Satu tadi Pak Nano ya menambahkan sebagai orang tua mendidik ini, tapi ya namanya zaman media sosial apa-apa tidak bisa dihindari ya, pemberitaan negatif yang mungkin membentuk mindset anak juga. Pak Ustadz silakan ditanggapi.
3: Ya, termasuk ada dua penanya tadi berkaitan dengan satu tadi mengajak refleksi untuk melihat negeri Kurota Ayun, kemudian sudah menyampaikan juga dengan bagaimana dalam hal ini kehidupan-kehidupan yang di sana, peperangan dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua itu ya kurang lebih sih bedanya, yang satu di kehidupan nyata, yang kedua berkaitan di dunia media. Yang ya kalau kita lihat hari ini kan informasi itu kan sudah susah sekali kita bendung ya, kalau sekalipun anak itu kita kasih HP diawasi tetap aja ya, mohon maaf ya, iklan-iklan itu kadang muncul aja di luar pengawasan kita ini, yang ya ini harusnya diperhatikan. Maka teman-teman sekalian, bapak-bapak yang sudah bertanya tadi, alhamdulillah saya terima kasih. Ya prinsipnya kita sebagai orang tua ya, kita harus ini tidak bisa kemudian hanya orang tua ya, tidak hanya orang tua saja, tetapi bagaimana harus ada kolaborasi di semua lini, semua pihak. Orang tua kalau sudah ya, mungkin orang kita betul disampaikan oleh beliau penanya kedua tadi, orang tua itu sudah nggak kurang-kurang ngasih tahu anak-anak kita, sudah ya pokoknya bahasa kita tuh sudah habis-habisan lah seperti itu. Sudah berbuih-buih mungkin lisan kita di dalam ya nasehatin, atau kemudian sudah ngasih tahu anak-anak kita untuk tidak boleh ini dan itu. Tetapi realitanya adalah dua faktor yang terjadi di sini itu adalah berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang kadang-kadang kita itu berpikir, kenapa kok di daerah-daerah yang sana yang jauh yang terjadi peperangan, kemudian banyak ada mereka tuh bahkan 5 tahun sudah bisa hafal Quran, sudah bisa ini dengan gitu dibandingkan dengan negeri kita. Ya mereka-mereka yang di kehidupan seperti itu, ya mereka sudah kehidupan-kehidupan mereka itu sudah enggak lagi terlena dengan kita. Mereka di usia-usia muda, usia-usia belia seperti itu, mereka sudah konsentrasinya langsung totalitas ke agama. Mereka sudah meninggalkan hal-hal yang ya bahasa kita ya fun-fun kita pada hari ini. Kita kan tersibukkan dengan game online, tersibukkan dengan hal-hal yang menyenangkan, tersibukkan dengan ya sesuatu yang melalaikan. Mereka di sana sudah enggak mikir itu. Mereka bagaimana yang tumbuh di dalam kehidupan mereka adalah belajar agama. Dan tentu dalam hal ini kalau kita melihat bagus sekalian, di Mauritania itu pun demikian. Di Mauritania itu bahkan di informasi yang saya pernah baca itu, anak-anak yang kemudian usianya itu lebih dari 7 tahun dan mereka itu belum hafal Quran, itu jadi aib bagi keluarga. Ya. Anak 7 tahun belum hafal Quran itu jadi aib bagi keluarga. Jadi memang ya sebenarnya ya kalau bisa anak-anak kita itu ya, yang termasuk yang faktor-faktor. Tapi memang kalau kita lihat pendidikannya keras, keras dan tegas. Nah sekarang kita tuh siap atau tidak itu. Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam media sosial, banyak orang-orang tua yang kemudian mengeluhkan, berharap pendidikan anak-anak itu bisa kembali kepada zaman-zaman bertahun-tahun yang lalu. Ya, berharap bisa kembali kepada fase-fase itu. Ketika guru dihormati, ketika anak-anak itu segan kepada gurunya, ketika di situ kemudian ya pasti kesenjangan terjadi di sini. Salah satunya itu kan adanya HP, adanya gadget. Cobalah kita kemudian lihat juga, refleksikan ke dalam kehidupan para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kan sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau itu kan disusui dulu sama ibu persusuannya. Ya, ada mantu Sa'diyah yang kemudian ternyata tempatnya itu kan di kampung. Tempatnya di kampung, bukan di perkotaan. Tujuannya apa? Tujuan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tercemar dengan apa yang terjadi di kota. Nah, setelah kemudian Nabi kuat, Nabi sudah bentengnya dia sudah dibersihkan. Ibaratnya sudah ada pondasinya di situ, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ibaratnya bagaimana Allah menyiapkan generasi kan. generasi-generasi para nabi min. Maka kita mau demikian. Ya, ketika kita menginginkan agar bisa diberikan kemudian, ya bagaimana? Ya kita tidak bisa menafikan perkembangan teknologi. Hanya saja kita sebagai orang tua yang mengikhtiarkan semaksimal mungkin kita yang kita bisa dalam hal ini. Ya kalau memang kita bisa, kalau saya pribadi ya kalau bisa anak-anak itu ya dibatasi dulu lah gadgetnya. Kan bukan menjadi sesuatu yang wajib. Ya sekarang kita bagaimana mengikhtiarkan kalau di DNS itu kan ada namanya DNS. Dulu kalau di zaman saya dulu namanya DNS Nawala. Itu untuk memblokir hal-hal yang kemudian negatif. Kalau sekarang ada DNS, ada blog dan segala macam yang bisa memblokir iklan-iklan. Tinggal bagaimana pada hari kita berupaya maksimal mungkin bersama-sama untuk kemudian bisa mencegah hal-hal ini. Dan tentunya ya kalau saya pribadi ya sebaiknya untuk jejet itu anak-anak dikurang-kurangi dulu. Kalau memang usia ada sekolah-sekolah SD, saya rasa masih belum anu lah, urgent untuk diberikan gadget. Iya. Seperti itu. Iya. Mungkin itu bapak-bapak sekalian yang
0: baik.
3: Jika kemudian belum.
0: Baik, terima kasih Ustadz ya sudah memberikan tanggapannya, dan mungkin ditutup dulu Ustadz dengan doa, dan kita sudah di penghujung acara untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz.
3: Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka annaka antallahu la ilaha illa anta al-'adzu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zillatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa tawbatan qabla al-maut ورحمةً من الله وغفرةً بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat menambah wawasan kita ya, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah begitu banyak ilmu dan inspirasi yang telah kita dapatkan dari Ustadz Gustaf DPSKom dari Muhammadiyah Kota Samarinda terkait bagaimana membentuk generasi kurata ayun, anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi orang tua, penuh akhlak mulia dan cinta Al-Quran. Semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua, terutama para orang tua dan pendidik, untuk terus membimbing anak-anak dengan kasih sayang, teladan dan kesabaran. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai ladang kebaikan, menanam nilai-nilai Islam sejak dini agar lahir generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan membawa berkah bagi masyarakat. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tetap semangat Pak Ustadz, dan semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, pendengar, hingga di sini kita dalam program Macam Mutiara Pagi. Saya Deddy Purnama, rekan Ferdi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Mendengar demikian tadi kami telah merilai Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini pukul 6:40, saya di menemani pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan program Sendawar Pagi ini dengan informasi catatan atau peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini, 31 Mei. Selamat pagi dan semangat pagi.
2: RRI Sendawar dengan program siaran

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
0: Pro 1 Informasi dan inspirasi.
14: Kakek.
15: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
14: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
15: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
14: Iya dong.
15: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
14: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
15: Oh ya? Kenapa?
14: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
15: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
14: Enggak.
15: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
14: Enggak dong, kek.
15: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
14: Ya.
15: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
14: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
16: Selamat pagi pendengar dan semangat.

0: Kan hari ini Minggu 31 Mei 2026 berdasarkan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri ditetapkan bahwa Hari Raya Waisak termasuk hari besar nasional dan menjadi hari libur nasional. Puncak peringatan dilakukan di kawasan Candi Borobudur.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high-lo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bagaimana sejarah Hari Raya Waisak? Ya, bila ditelusuri dalam catatan sejarah pendengar, memang sulit menemukan awal mula perayaan Waisak. Tradisi ini disebut telah ada lama sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Perayaan semacam ini juga ada dalam catatan perjalanan seorang Buddhis asal Tiongkok bernama Fak Xian yang datang ke India di abad ke-5 Masehi. Ribuan tahun kemudian, perayaan Waisak di masa modern mulai dilakukan di Sri Lanka. Meski di bawah tekanan pemerintah kolonial Inggris, Hari Raya Waisak tidak luput dilakukan setiap tahun. Para biksu hanya menggelar acara peringatannya di kuil atau wihara dalam lingkup yang terbatas. Lama-kelamaan pendengar, muncul dorongan agar Hari Raya Waisak bisa dijadikan hari besar. Salah satu tokoh teosofis, Henry Steele, ikut memiliki andil. Dirinya mendorong petisi agar Waisak dapat dijadikan hari besar. Sejak 1844 pendengar, pemerintah kolonial menjadikan Waisak sebagai hari libur resmi.
2: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
3: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
2: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
3: Wah, bahaya juga ya, Ma.
2: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
3: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
4: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
2: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
4: Oke, Ma, siap.
5: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
1: Pendengar, dengan penetapan itu, maka perayaan Waisak menjadi lebih meriah dan semakin meluas ke berbagai belahan dunia Indonesia. Di Indonesia sendiri, meski memiliki banyak kuil dan candi peraliran Buddha, masih belum terlalu masif ya dalam perayaan Waisak. Tahun 1929 hingga 1930, pendengar, telah dilakukan praktik perayaan Waisak di Indonesia oleh Himpunan Teosofi Hindia Belanda. Sejak 1953 hingga sekarang menjadi gelaran rutin setiap tahun.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar selanjutnya akan mengajak Anda mendengarkan berita pagi Pro 1 RRI Samarinda. Kami mohon maaf untuk warta pagi kubar pagi ini tidak dapat hadir, dan sebagai informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami relay warta berita pagi Pro 1 RRI Samarinda
3: 2026.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional. Seorang warga negara asing asal Belanda berinisial WF ditangkap di Kota Balikpapan dengan barang bukti 1.190 butir ekstasi senilai 1,19 miliar rupiah. Kita simak laporannya.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitum mengatakan tersangka WF yang berusia 58 tahun ditangkap tangan di area parkir kantor pos Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Petugas menyita kotak kardus pengiriman DHL parcel yang berisi ineks berwarna kuning dengan logo Rolex. Untuk kelabui petugas, tersangka menyembunyikan barang haram tersebut di dalam bungkus kopi cappuccino instan.
2: Informasi yang diperoleh oleh teman-teman di CKI di-share kepada kita, dan kemudian kita melakukan kontrol delivery ke mana-mana. Nah, akhirnya kita sukses untuk mengamankan. Ada dua orang, yang pertama perempuan dan yang kedua adalah laki-laki warga negara Belanda. Secara singkat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman-teman di CKI, kemudian kita dari Sudin 3 dipimpin oleh AKBP Agus melakukan kontrol delivery. Informasi awal diperoleh bahwa ada pergerakan pengiriman barang. Paket yang dikirim adalah dari Jerman, yang diduga
1: dari hasil interogasi, tersangka mengaku memesan ekstasi berat bersih 489 gram dari rekannya di Jerman berinisial R yang kini berstatus DPO. Selain ribuan ekstasi, polisi juga menyita paspor Belanda milik tersangka, buku tabungan, serta bukti tangkapan layar percakapan di telepon genggam. Atas perbuatannya, WNA Belanda ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka kini terancam hukuman berat, mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dengan pengungkapan kasus ini, Polda Kaltim diklaim berhasil menyelamatkan sekitar 1.190 jiwa dari bahaya narkoba. Kini polisi masih terus melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya peningkatan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas sektor perkebunan daerah. Langkah ini dilakukan melalui penetapan harga dan penguatan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan kenaikan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit secara bertahap guna menjaga nilai tukar petani dan memperkuat sektor perkebunan daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di Samarinda mengatakan komoditas kelapa sawit hingga kini masih menjadi penopang utama subsektor perkebunan di Kalimantan Timur dan berperan besar terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, total alokasi ruang perkebunan di daerah mencapai sekitar 3,4 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta hektar telah mengantongi izin usaha. Sementara luas tanam kelapa sawit saat ini diperkirakan mencapai 1,5 juta hektar dan sekitar 1,3 juta hektarnya dikelola perusahaan besar swasta. Sedangkan sisanya merupakan kebun plasma dan milik masyarakat. Menurut Ahmad Muzakir, harga TBS sawit yang saat ini berada di kisaran angka Rp3.000 per kilogramnya dinilai masih mampu menjaga kesejahteraan petani di Kaltim. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir menambahkan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan yang menjadi penentu indikator yang indeks tersebut menjadi salah satu komponen penting terhadap perhitungan harga TBS petani.
4: Kedepan harga TBS kita ini dinilai kita berusaha untuk meningkatkan harganya. Caranya sebenarnya nanti akan ada kunjungan ke beberapa perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penentu indikator indeks K. Indeks K itu menentukan untuk pengalian jauh berikutnya nilai harga TBS-nya.
3: Selain fokus pada peningkatan harga, pemerintah Provinsi Kaltim juga terus menangani persoalan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat serta menjaga pola kemitraan perkebunan melalui komunikasi bersama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Dengan langkah itu, pemerintah daerah berharap stabilitas sektor perkebunan tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Bontang memastikan hingga saat ini tidak terdapat tambahan kasus kematian akibat demam berdarah atau DBD di wilayahnya. Penanggung jawab program DBD Dinas Kesehatan Bontang, Siti Rahimah, menyampaikan kondisi kasus DBD di Bontang masih dalam pemantauan ketat oleh pihak kesehatan. Ia menegaskan upaya penjagaan dan pengendalian terus dilakukan, termasuk pemantauan jentik nyamuk, fogging di wilayah terdampak, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dinas Kesehatan Bontang juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran DBD, terutama pada musim penghujan, dengan menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin di lingkungan masing-masing. Beralih ke berita lainnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Samarinda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Berikut laporannya.
5: Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dinilai menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Kota Samarinda. Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas sumber daya manusia lokal mampu bersaing di tengah arus pembangunan dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menilai Samarinda tidak boleh hanya diposisikan sebagai daerah penyangga IKN, tetapi harus mampu menjadi mitra strategis dengan sumber daya manusia unggul. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama agar generasi muda Samarinda mampu bersaing di masa depan. Ismail mengatakan pendidikan menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi persaingan kerja dan perkembangan ekonomi baru di sekitar kawasan IKN. Ia mengingatkan, jangan sampai anak-anak daerah hanya menjadi penonton ketika banyak tenaga kerja dari luar datang ke Kalimantan Timur.
6: Kalau kita berbicara Samarinda, kita berharapnya dia tidak hanya kemudian sebagai kota penopang, tapi mitra dari IKN. Nah, ketika kita berbicara kemudian Samarinda sebagai mitra dari IKN, maka kita berbicara kemudian mutu, salah satu diantaranya adalah mutu pendidikan. Jangan sampai kemudian ada banyak orang datang dari luar, dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari seluruh Indonesia kemudian datang di sini, sementara kita tidak siap, sehingga anak-anak kita kemudian hanya sekedar menjadi penonton. Nah, di mana kemudian urgennya di sini? Ya, pendidikan.
5: Menurut Ismail, kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi. Karena itu pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas serius pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas sekolah, hingga penguatan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, pendidikan di Samarinda juga dinilai harus relevan dengan perkembangan zaman agar lulusan sekolah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri masa depan. Momentum pembangunan IKN diharapkan menjadi peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, RR Samarinda, Nisorkula melaporkan.
0: Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan terus menjadi perhatian petugas. Meski secara umum berjalan lancar, sejumlah jemaah sempat mengalami kelelahan akibat padatnya aktivitas dan cuaca panas ekstrim. Berikut laporan selengkapnya.
7: Rangkaian puncak ibadah haji yang dijalani jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan mulai dari wukuf di Arafah, Mabit di Musdalifah hingga lempar jumrah di Mina berlangsung lancar, meski beberapa jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan dan cuaca ekstrim selama pelaksanaan ibadah. Petugas dokter kloter 4 BPN, Budiasi Dia Rahmadaniati mengatakan, selain satu jemaah lansia yang sebelumnya dirawat akibat dehidrasi, terdapat satu jemaah lain yang sempat tumbang usai menjalani prosesi lempar jumrah. Ia menuturkan, perjalanan yang cukup jauh ditambah kepadatan jemaah dan suhu udara yang tinggi membuat kondisi fisik rentan menurun.
8: Oh, satu orang, umurnya 59 tahun. Terus setelah lempar jumarot kan, sudah mau turun ke tenda. Cuma kan karena perjalanan kan lumayan jauh ya mbak ya. Di perjalanan, tengah jalan, ibunya tiba-tiba rasanya lemas, muntah juga sampai 4 kali. Kemudian sempat ditangani juga di pinggir. Sempat ditangani juga sama tim dari Red Crescent-nya Arab Saudi hingga dibawa ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus alhamdulillah kondisinya udah membaik, udah stabil dan akhirnya bisa langsung dirawat jalan, dipulangkan malam itu juga.
7: Meski fase terberat ibadah haji telah dilalui, pengawasan kesehatan terhadap jemaah tetap dilakukan secara ketat. Tim kesehatan masih melakukan visitasi rutin, terutama kepada jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi yang membutuhkan pemantauan lebih intensif. Saat ini, dari total jemaah kloter 4 BPN, terdapat 246 orang yang masuk kategori risiko tinggi dengan tingkat risiko ringan, sedang hingga berat. Petugas kesehatan juga terus memantau kepatuhan konsumsi obat, pola makan, serta kondisi kesehatan harian para jemaah.
8: Tetap kita melakukan fasilitasi, penanganan keluhan jemaah haji dengan tepat, itu tetap, dan juga edukasi juga tetap kita jalankan di grup WA. Kalau ketemu langsung, tetap kita arahkan penanganan yang seharusnya seperti apa, penggunaan APD, karena kan ini masih dalam setelah puncak haji menuju kepulangan, kan kita juga ada jamaah, juga ada beribadah ke masjid.
7: Menjelang kepulangan ke tanah air pada 11 Juni mendatang, Budiasi juga meminta jemaah tetap memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Apabila mengalami keluhan kesehatan setelah tiba di Indonesia, jemaah diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana jalannya rangkaian puncak haji jemaah Kalimantan Timur, kloter 4 Balikpapan, dan kegiatan terkini jemaah haji, kita ikuti wawancara reporter Sela Deva bersama Ketua Kloter 4 BPN, Mulyati, berikut ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini, jemaah asal Indonesia telah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, hingga melempar jumrah di Mina. Dan seperti apakah proses rangkaian puncak haji di sana? Kali ini kami akan menguliknya bersama dengan Ketua Kloter 4 Jemaah Haji asal Balikpapan, Ibu Mulyati.
10: Ibu, boleh kan diceritakan, Bu, ini kan sudah melewati masa puncak haji. Kemarin gimana jemaah kloter 4 Balikpapan pada saat wukuf, kemudian ke Musdalifah, di Mina, sampai dengan hari ini seperti apa, Bu?
11: Jadi pada waktu kami wukuf itu, berangkat dari hotel sesuai dengan instruksi bahwa nanti kan hanya cukup ketua kloter yang turun supaya nggak terjadi penumpukan di lobi hotel. Nah, kemarin itu ada terjadi kendala sedikit aja terkait dengan keberangkatan, karena satu hotelnya ada dua maktab. Nah, jadi kan ada trouble nih untuk bis yang antri di depan hotel. Itu aja, jadi gantian, jadi akhirnya lambat. Nanti maktab yang satu berangkat, habis itu maktab yang satu lagi berangkat. Itu jadi kan karena terbatas kan, maksudnya tempat untuk antri depan hotel itu loh bisnya. Nah, jadi ya, alhamdulillah enggak ada kendala yang berarti. Sampai di Arafah, alhamdulillah, ya tendanya sih kalau untuk zaman sekarang udah enak banget ya, ada kasur walaupun kasurnya tipis tapi udah enak, kasur, kemudian AC-nya dingin, enggak panas. Kemudian makanan itu berimpah, jadi kami sudah diwanti-wanti jemaah untuk tidak membawa makanan barang bawaan banyak-banyak, tapi tetap juga akhirnya kami ke Musdalifah bawa banyak barang karena makanan banyak yang dikasih di ini, banyak barang yang dikasih makanan, terus souvenir-souvenir dikasih dari maktab ya di ini kan, jadi jemaah juga dapat es krim gratis di situ, kemudian air minum juga berlimpah lah ya, gitu. Jadi secara makanan sih nggak ada masalah, cuma kan karena namanya juga suhu panas, ada aja jemaah kami yang sempat dirujuk ke rumah sakit karena kepanasan tadi keluar dari tenda di Arafah itu berpanas-panas dari kan kadang-kadang ke antri di toilet kan lama ya, antri di toilet itu lama, jadi karena lama terpapar oleh panas akhirnya lemas, ada yang jatuh di rumah di WC di toilet, tapi alhamdulillah enggak, bisa tertangani. Yang sempat dirujuk ke rumah sakit itu karena memang beliau ada ini sih memang resti beliau, jadi sempat ini pas, tapi alhamdulillah ini sudah bersama-sama dengan kami pulang. Nanti pas di Mina udah di Mina. Kemudian setelah itu angkutan ke Musdalifah alhamdulillah juga lancar aja. Namanya kendala itu kadang-kadang itu ada aja ya, rebutan bisa apa itu ada, tapi secara keseluruhan itu masih lancar. Lancar kami dengan waktu yang cepat kita sudah sampai di Musdalifah. Nah, di Musdalifah juga enggak terlalu padat karena sudah sebagian jemaah itu murur. Karena sebagian jemaah itu murur, otomatis kan di Musdalifah itu enggak sepenuh biasanya. Kalau misalnya jemaah sebagian enggak murur, itu di Musdalifah itu full. kredit. Tapi ini alhamdulillah nggak terlalu full karena karena sebagian sudah murur. Nah, kemudian sampai di tenda Mina juga ya alhamdulillah lancar-lancar aja sampai di tenda Mina. Hanya memang kendalanya di kami, tenda kami itu tinggi posisinya. Jadi curam, curam itu dalam artian kita jalan menanjak itu sudah setelah berjalan berkilo-kilometer melempar jamarot, terakhirnya itu tanjakannya tinggi luar biasa. Nah, ini ada beberapa jemaah yang sempat kolaps karena kelelahan. Nah, itu yang akhirnya kita bantu didorong kursi roda, udah ngos-ngosan aja, udah apa ya? Ya udah pokoknya sempat diinfus, sempat ini ya karena itu tadi, karena tanjakannya terlalu tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti akan dipertimbangkan yang akan datang lagi lah dengan terkait dengan posisi tenda yang terlalu tinggi di atas itu. Jadi, alhamdulillah ini sekarang sudah posisi aman, semua posisi jemaah sudah kondisinya maksudnya sehat lah ya secara umum. Alhamdulillah BPN 4 masih lengkap. Kami mudah-mudahan nanti kami pulang juga lengkap semua jemaah haji BPN 4. Amin. Ini kami tinggal menunggu jadwal untuk tawaf ifadah.
12: Kapan itu Bu jadwalnya?
11: Rencana saya sih mungkin entah pagi atau subuh. Nanti kami lihat dulu, harus kami bicarakan dulu dengan petugas bimbatnya supaya jemaah ini kan kondisinya juga dengan ibu dokter kan harus kami bicarakan juga kondisi secara keseluruhan jemaah kita ini perlu cukup nggak istirahat dulu.
12: Nah, setelah seluruh rangkaian haji ini selesai, ada nggak Bu kegiatan lain yang dijadwalkan kloter 4 ini? Kan biasanya ada seperti perjalanan ibadah.
11: Tour.
12: Ya.
11: Ini kemungkinan nanti ada yang tawaf sunnah. Yang karena kemarin kan belum mereka tawaf sunnah belum, jadi baru umroh wajib aja. Nah, nanti yang kedua ini nanti kemudian setelah prosesi armusna, nanti yang belum, rombongan yang belum melakukan tawaf sunnah umroh sunnah, mereka akan melakukan umroh sunnah. Jadi kita akan jadwalkan. Kemudian nanti insyaallah kami mungkin ada city tour rencananya mungkin ke Taif, tapi mudah-mudahan nanti masih dilihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa.
12: Nah, ini kapan baliknya Bu ke tanah air dijadwalkan ya untuk kloter 4?
11: Insya Allah tanggal 11. Tiba di Balikpapan tanggal 12 pagi sekitar jam 6.
12: Biasanya kalau pada saat di tanah air itu, apa adakah rangkaian-rangkaian misalnya ada pemeriksaan kesehatan atau seperti yang lainnya Bu?
11: Enggak, mungkin hanya pelepasan ini aja, paling istirahat sebentar di embarkasi, udah pulang barang-barang sudah datang, sudah nerima air zam-zam. Kan air zam-zam enggak dibawa sama-sama ya, mungkin langsung udah masuk pesawat. Jadi nanti kita terima air zam-zam terpisah di embarkasi, udah kita dibawa pulang ke Samarinda, udah pelepasan mungkin di Gor Segiri ya.
12: Nah, terakhir Bu, harapannya bagi para jemaah kloter 4 ini supaya sampai dengan nanti kembali ke tanah air apa Bu? Kan masih ada beberapa rangkaian ini Bu ya.
11: Ya, yang utamanya sih mereka tetap menjaga kesehatan dengan baik, karena ini kan lumayan kegiatannya menguras tenaga ya. Jadi memang benar ini haji ini adalah fisik ya, fisik. Jadi ya alhamdulillah mereka dengan himbauan dari dokter dan juga dari petugas-petugas kloter, mereka ya alhamdulillah ibaratnya tuh menjaga ininya masing-masing tuh dengan baik lah. Itu aja yang kami himbauan kami selalu dengan jemaah, kita tetap jaga kesehatan masing-masing, tetap kompak, saling bantu-membantu, karena ada beberapa jemaah lansia dan risti itu tidak punya pendamping, tidak ada keluarga yang mendampingi. Seperti itu. Jadi karena kekompakan dan kerjasama antara sesama jemaah, ya alhamdulillah semua tertanggulangi dengan baik.
9: Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara kami bersama dengan Ibu Mulyati, Ketua Kloter 4 Balikpapan yang akan kembali ke tanah air nanti pada tanggal 11 dan tiba di Balikpapan pada tanggal 12. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional. Seorang warga negara asing asal Belanda berinisial WF ditangkap di kota Balikpapan dengan barang bukti 1.190 butir ekstasi senilai 1,19 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya peningkatan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas sektor perkebunan daerah. Langkah ini dilakukan melalui penetapan harga dan penguatan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1. 103,3 FM RR
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 103,3 FM RRI Sendawa.
4: Pendengar, demikian tadi warta berita sentra, maksud kami warta berita Kalimantan Timur dari Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya Edi masih menemani pendengar di pagi ini, dan kami sampaikan informasi perakiran cuaca sesaat lagi di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
0: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi di hari ini 31 Mei ya. Di hari terakhir di bulan Mei 2026 kita akan beralih bulan ya. Besok sudah tanggal 1 Juni. Semoga di bulan Juni kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran aktivitas serta rezeki yang juga lancar serta berkah ya pendengar ya. Sering kita mendengar rezeki yang berkah, biar sedikit tapi berkah daripada banyak tapi enggak berkah. Wah. Pilih mana nih? Pilih yang sedikit tapi berkah, karena kalau banyak enggak berkah bisa jadi nih, contoh nih misalnya ya, rezekinya banyak sih, dapatnya banyak tapi enggak berkah. Misalkan ada aja ya hal-hal yang jadinya mengurangi rezeki tersebut. Ya misalnya sakit, nah jadi kan rezekinya jadi buat berobat. Belum lagi misalkan tiba-tiba ada hal-hal apa gitu ya yang membuat kita harus mengeluarkan biaya untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Ya kadang-kadang ada musibah, cobaan atau apa gitu lah ya. Saya kurang paham juga, tapi intinya orang mengatakan kalau rezeki berkah itu biar sedikit tapi kita rasakan nikmatnya. Iya. Misalkan kita hanya punya rezeki yang bisa untuk makan hari ini, tapi kita rasakan makanannya enak, makan bersama keluarga, jadi daging ya. Tapi ada orang yang punya rezeki banyak, mungkin bisa beli mobil di hari ini, ya hari ini pun bisa beli mobil, tapi setelah beli mobil terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah intinya ya. Akhirnya rezekinya jadi seolah-olah hanya lewat saja atau menjadi sia-sia. Nah jadi gimana tuh ya, makanya rezeki yang sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada rezeki banyak tapi gak berkah. Tapi lebih baik lagi rezeki banyak tapi berkah. Baik pendengar, bicara soal cuaca di hari ini, wilayah Busur Borongtongko ini terlihat cuacanya cukup cerah, namun agak-agak sendu nih pendengar ya. Apakah akan cerah terus sampai siang nanti, sampai sore, atau nanti sore atau malamnya hujan, atau siangnya nanti hujan, belum tahu juga. Kita prediksikan, perkirakan, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur di hari ini Minggu 31 Mei pendengar. Di Long Iram diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok dan Dame hujan ringan, demikian pula Muara Lawah. Muara Pahu berawan, Cempang hujan ringan, Bongan berawan. Penyinggahan hujan, Bentian besar dan Linggang Bigung berawan. Nyuatan dan Siluk Ngore hujan, Manur Bulan dan Tering hujan, Sekolah Darat hujan. Masih didominasi hujan, namun untuk beberapa kecamatan ya, ada yang berawan pendengar. Untuk hari esok Senin 1 Juni pendengar, di tanggal 1 Juni esok hari, Melak, Long Iram dan Barong Tongkok hujan. Demikian pula dengan Dame dan Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, Bongan. Kemudian Penyinggahan Bentian Besar hujan, Linggang Bigung hujan, Nyuatan berawan, Siluk Ngore dan Mukmanur Bulan hujan, Tering dan Sekolah Darat hujan. Hanya satu kecamatan yang diperkirakan esok hari berawan, yaitu Nyuatan pendengar. Jadi hujan ini memang sudah hampir 2 pekan ini mendominasi di Kutai Barat ya pendengar ya, dari hujan ringan hingga hujan lebat. Dan tetap waspada untuk cuaca ekstrim seperti angin kencang, kilat petir ya pendengar ya. Ini juga masih cukup dominan di bulan-bulan Mei, mungkin sampai pertengahan sampai awal-awal Juni pendengar ya. Sehingga untuk terus waspada perlu untuk terus ditingkatkan. Untuk perakiran cuaca Selasa 2 Juni, hujan ringan juga masih mendominasi seperti di Long Iram, Melak dan Barong Tongkok. Dame Muara Lawa berawan, demikian pula Muara Pahu dan Cempang. Bongan berawan,
Penyinggahan Berawan, Bentian Besar Berawan, Linggang Bigung, Hujan Ringan, Nyuatan Hujan Ringan, Siluk Ngure Berawan, Mukmanur Bulan Hujan Ringan, Tering Hujan Ringan, Sekolah Darat Hujan Ringan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu, Senin esok hari, dan Selasa 2 Juni. Semoga bermanfaat pendengar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
3: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
5: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
4: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
6: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan, supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
5: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi